Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Makanan merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Pada umumnya, makanan hanya mampu bertahan dalam waktu beberapa hari atau beberapa jam. Makanan yang tidak bertahan lama biasanya harus dibuang. Bagi pelaku bisnis makanan, membuang makanan yang tidak bertahan merupakan sebuah kendala yang dapat menyebabkan kerugian. Karena itu berbagai cara diambil untuk membuat makanan bertahan lebih lama. Untuk itu diperlukan campuran khusus agar makanan yang diproduksi dapat bertahan lebih lama. Salah satu alternatif agar makanan lebih lama bertahan adalah dengan menambahkan bahan pengawet dalam makanan seperti formalin. Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun formalin dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh manusia apabila digunakan dalam jangka panjang. Pengaruh formalin terhadap sistem tubuh tergantung pada berapa lama dan berapa kadar yang terakumulasi dalam tubuh. Faktor imunitas tubuh juga ikut menentukan. Bagi usia bayi dan anak, kecenderungan bahaya formalin semakin besar karena sistem imun tubuhnya belum sempurna. Formalin dapat merusak sel-sel tubuh sehingga menghambat metabolisme, bahkan dapat mengakibatkan pertumbuhan sel kanker. Akhir-akhir ini banyak ditemukan makanan yang mengandung formalin. Produk-produk yang mengandung formalin ini tanpa sadar dikonsumsi masyarakat luas. Beberapa contoh produk yang sering diketahui mengandung formalin, misalnya ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu. Ikan basah yang warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua, bukan merah sega, awet sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk adalah ciri ikan berformalin. Ayam potong yang berformalin dapat dikenali dari warna daging yang putih bersih, awet dan tidak mudah busuk. Makanan lain seperti mie basah dapat diketahui dari ciri mie tersebut awet sampai beberapa hari, tidak lengket dan lebih mengkilap dibanding mie normal. Sedangkan tahu yang mengandung formalin adalah tahu yang bentuknya sangat bagus, kenyal, dan tidak mudah hancur, serta awet beberapa hari dan terlampau keras namun tidak padat. Tekstur bakso yang sangat kenyal biasanya adalah bakso yang berformalin. Sedangkan ikan asin yang tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan, bersih cerah, tidak berbau khas ikan asin, dan tidak dihinggapi lalat adalah ikan asin berformalin. Gejala yang ditimbulkan jika formalin tertelan adalah mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, diare, kemungkinan terjadi perdarahan, sakit perut yang hebat, bahkan sampai kejang dan koma. Selain itu formalin juga bisa menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak, kerusakan limpa dan sistem susunan saraf pusat dan ginjal. Pencegahan paparan langsung terhadap formalin harus dilakukan, khususnya bagi pekerja industri yang memakai bahan formalin. Bagi sebagian orang awam yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet mayat, pencegahan terhadap paparan formalin perlu dilakukan. Agar formalin tidak terhirup, gunakan alat pelindung pernafasan seperti masker, kain, dan alat lainnya yang dapat mencegah kemungkinan masuknya formalin ke dalam hidung atau mulut. Gunakan pelindung mata atau kacamata pengaman yang tahan terhadap percikan. Sediakan keran air untuk mencuci mata apabila terjadi kecelakaan darurat. Pencegahan paparan pada kulit sebaiknya menggunakan sarung tangan dan pakaian pelindung bahan kimia yang tahan terhadap bahan kimia. Hindari makan, minum, dan merokok setelah kontak langsung dengan formalin atau cuci tangan sebelum makan. Meskipun dampaknya sangat berbahaya, banyak industri memerlukan formalin sehingga harus bijaksana dalam menggunakannya. Makanan berformalin perlu diwaspadai agar terhindar dari risiko bahaya kesehatan yang lebih fatal.

Tan atau tarian selamat datang yang khas dari Kupang, Provinsi NTT. Tarian ini dilakukan oleh beberapa penari wanita yang menari dengan membawa sebuah wadah berbentuk kotak berisi sirih pinang. Tari cerana dahulunya merupakan tarian yang sering digunakan masyarakat Kupang sebagai tarian penyambutan bagi para bangsawan, orang yang dituakan maupun tamu penting sebagai ungkapan

Tari Wanita. Gerakan penari pria dan wanita dalam tarian ini berbeda. Gerakan penari wanita didominasi dengan gerakan tangan yang gemulai sambil membawa tempat sirih yang ditaruh di tangan satunya. Sedangkan penari pria didominasi dengan gerakan tangan yang direntangkan. Pada akhir tarian, penari wanita akan mendampingi penari pria yang berjalan sambil menari menghampiri para tamu yang dihormati serta menyajikan sirih pinang kepada para tamu. Setelah para penari menyajikan sirih pinang, maka para tamu kemudian mengunyah sebagai tanda terima kasih. Tari cerana ini biasanya diiringi dengan iringan alat musik tradisional, sasando. Irama yang dimainkan umumnya merupakan irama yang bertempo pelan, sehingga selaras dengan gerakan dari para penari. Dalam perkembangannya, tari cerana ini masih terus dilestarikan serta dikembangkan oleh masyarakat Kupang. Tarian ini masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara penyambutan tamu kenegaraan, bangsawan, atau para tamu penting lainnya. Tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara seperti pertunjukan seni daerah maupun di festival budaya. Selain untuk melestarikan tarian tradisional, hal ini juga dilakukan untuk memperkenalkan kepada para generasi muda dan masyarakat akan seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kupang.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Alright, pendengar Anda masih mendengarkan kami di FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Jadi pendengar, Forum Masyarakat Indonesia Mas atau Formas gelar dialog nasional untuk bahas bagaimana Indonesia bisa tetap kuat menghadapi tantangan ekonomi yang sampai sekarang ini masih belum stabil. Jadi menurut Ketua Umum Formas, ya kondisi ekonomi dan situasi global saat ini bisa berdampak pada berbagai sektor di Indonesia. Karena itu para ahli ekonom dikumpulkan untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil ini semakin tepat dan mampu menjaga perekonomian nasional. Ya, kita berharap saja ya dengan hasil dialog ini bantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, buka peluang usaha, ciptakan lapangan kerja, dan juga ya tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pendengar, di tengah situasi ekonomi yang penuh dengan tantangan ini, katong juga perlu mengelola keuangan secara bijak ya. Kemudian dukung produk-produk lokal, produk-produk dalam negeri, dan terus meningkatkan keterampilan agar katong siap menghadapi perubahan zaman.

0: Info 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar di Kupang pagi ini, beta sampaikan informasi cek fakta di mana beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan mengancam akan mencopot status warga negara Indonesia bagi yang tidak membayar pajak. Faktanya klaim tersebut sonde benar. Dilansir dari kompas.com, juru bicara Ketua DEN Jody Mahardi untuk konfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar dan hoaks. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut yang diterbitkan oleh cakrawala.co yang berjudul Opung Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong. Ya, dalam pemberitaan itu Luhut menyampaikan soal digitalisasi di tengah lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: jagungku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap

Pro 1 RRI Kupang dan informasi-informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda, khususnya pendengar untuk saat ini ya. Wakil Ketua MPR RI Lestari Mordijat mengatakan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan AI untuk bantu penyandang difabel merupakan bagian dari penerapan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi pemanfaatan AI ini bagi disabilitas harus ditingkatkan gitu ya, sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk seluruh warga negara. Nah, kini AI jadi harapan baru bagi penyandang difabel Indonesia. Teknologi ini dinilai mampu menjadi alat bantu untuk tingkatkan kemandirian, mulai dari mengenali objek sekitar hingga bisa terjemahkan bahasa isyarat.

tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Is ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Ya, pendengar, ada informasi menarik dari tingkat nasional. Kali ini Presiden Prabowo Subianto mengatakan dalam beberapa minggu ke depan Indonesia akan meluncurkan motor listrik nasional, yang mana ini merupakan hasil karya dari kotompung anak-anak bangsa. Nah, langkah ini jadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat industri otomotif di dalam negeri. Menurut Presiden, ke depan bukan cuma soal motor nasional, tetapi Indonesia juga akan memiliki mobil nasional yang dibuat oleh putra-putri Indonesia. Bahkan saat ini TNI juga sudah menggunakan kendaraan Jeep buatan dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap produk nasional. Presiden juga berharap ini motor listrik nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat termasuk para petani agar lebih produktif sekaligus dukung penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Jadi pendengar, ini jadi bukti ya bagi kotong semua bahwa anak-anak Indonesia sebenarnya mampu menghasilkan karya yang membanggakan. Jadi mari kotong dukung bersama produk-produk dalam negeri dan terus memberi semangat kepada generasi muda untuk berinovasi demi kemajuan kotong pembangsa.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat
1: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini, dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Prosatu kanal informasi dan inspirasi. Beta Funky Data masih terus temani Anda mendengar di pagi hari ini. Kali ini Beta punya informasi soal Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun sedikitnya 30 pabrik etanol. Jadi bahkan kalau diperlukan ini bisa mencapai 50 pabrik. Wih, banyak juga. Tujuannya apa? Sampai dibangun 30 sampai 50 pabrik etanol. Ya, supaya Indonesia bisa memproduksi lebih banyak bioetanol sebagai campuran bensin untuk E10, yaitu bensin yang dicampur dengan 10% etanol. Menurut Presiden Prabowo Subianto, ini langkah akan membantu kurangi ketumpung ketergantungan pada bahan bakar dari luar negeri, sekaligus bisa manfaatkan hasil pertanian dalam negeri sebagai sumber energi. Selain itu juga, Presiden menyampaikan bahwa mulai bulan Juli ini Indonesia tidak lagi mengimpor solar karena sudah mampu memproduksi B50, yaitu bahan bakar yang berasal dari minyak sawit, ya, campuran minyak sawit. Kondisi ini diharapkan bisa beri manfaat bagi petani sawit dan juga memperkuat ketahanan energi nasional. Ya, pendengar Pro 1, untuk mendukung penggunaan energi yang ramah lingkungan dan terus menghargai hasil kerja para petani Indonesia yang tentunya otong sama-sama berkontribusi, ya, bangun kemandirian energi bangsa ini. Yang pastinya otong berharap juga jangan sampai lingkungannya jadi cemar gitu, ya, dengan adanya pembangunan pabrik-pabrik ini, ya. Sama-samalah kita menjaga kebersihan lingkungan.

0: bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.

Ya, selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1. Beta ada informasi menarik jelang final Piala Dunia 2026. Final yang akan mempertemukan Spanyol versus Argentina. Sonde cuma memperebutkan trofi Piala Dunia, tapi juga ada hal yang baru. Pasti Anda sudah tahu ya, kira-kira itu hal baru apa. Jadi, FIFA akan memberikan cincin juara kepada tim yang berhasil keluar sebagai champion. Ini tradisi biasanya dikenal dalam olahraga profesional di Amerika Serikat. Sebanyak 30 cincin sudah disiapkan untuk pemain dan ofisial tim juara. Desainnya juga istimewa tak lalu karena menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai simbol kemenangan. Selain itu, FIFA juga akan persiapkan edisi koleksi biar para ya koleksi bagi para penggemar. Pertandingan final ini dijadwalkan akan berlangsung di Stadion New York Jersey. Yep. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga dijadwalkan hadir dan akan menyerahkan trofi kepada tim yang menjadi juara dunia. Dan untuk Piala Dunia nanti Anda bisa nonton ya di dan juga saksikan bersama di RRI Kupang gitu ya, yang pastinya kita akan hadirkan untuk Anda. Jadi yang senada kesibukan apa-apa tengah malam, datang nonton saja di RRI Kupang gitu ya, di halaman RRI Kupang kita akan buka siaran langsung pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina.

Sobat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jangan

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Semoga terus semangat gitu ya. Jangan sampai Anda sakit di hari Sabtu yang berkah ini gitu ya. Karena memang Sabtu ini enaknya jalan-jalan, ataupun juga yang sibuk dari hari Senin sampai Jumat bisa digunakan hari ini untuk istirahat yang cukup, buat makan-makan yang enak gitu ya. Jangan sampai Anda tidak ada hobi di minggu ini, harus ada hobi, satu hobi baru yang bisa Anda coba begitu, supaya hidup Anda berwarna bagaikan kembang di luar, asik. Yang pastinya pendengar, untuk kesempatan pagi ini Beta masih punya informasi-informasi yang bisa Anda dengarkan bersama di Pro 1 RRI Kupang. Ya, jadi pendengar, momen panen raya tebu yang dibawakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menjadi pengalaman bahagia yang sonde terlupakan bagi salah seorang petani asal Desa Robyong, Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur. Hal itu disampaikannya usai bertemu Presiden saat panen raya TNI dalam rangka dukung program ketahanan pangan nasional di Malang, Jawa Timur, Jumat kemarin. Dan ia mengaku, ya, menunggu kedatangan Prabowo itu hanya demi mewujudkan keinginannya untuk bertemu dengan beliau dan bersalaman secara langsung. Dengan wajah penuh semangat, Mistin juga mengaku telah menanti cukup lama dan penantian itu membuahkan hasil yang baik. Kebahagiaannya itu begitu sederhana, tapi mengaku senang gitu ya, dapat melihat sosok orang nomor satu dari jarak yang dekat. Ia berharap bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian akan terus membawa kesejahteraan bagi para petani. Ya, semoga kemesraan ini jangan sampai berakhir gitu ya, antara petani dan juga pada pemerintah, untuk sama-sama mendukung ketahanan nasional.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sebesar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawari narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketonggok?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Dendong.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Ya, pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Ternau Kupang mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi gelombang laut kategori sedang di sejumlah perairan NTT pada Sabtu hari ini. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Nah, Kepala Stasiun BMKG Maritim Ternau Kupang, Yanri Tungga, melalui keterangan tertulisnya di Kupang pada Jumat kemarin mengatakan wilayah yang berpotensi mengalami gelombang sedang ini meliputi Selat Sape bagian selatan, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timorote, serta perairan Taman Nasional Komodo. Nah, kondisi ini dipengaruhi pola angin di NTT yang umumnya menggambarkan dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin yang diperkirakan ini berkisar 6 sampai 25 knot sehingga berpotensi meningkatkan gelombang tinggi di sejumlah perairan. Nah, untuk nelayan-nelayan tradisional, untuk operator kapal penyeberangan serta pengguna jasa transportasi laut diimbau juga bisa tingkatkan kewaspadaan akibat cuaca dan juga kondisi gelombang sekarang ini.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai 2, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Doktor Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister. Pendaftar

0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
2: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, Sonde, bye. Tanah Timur lebih baik.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi NTT mulai mengakselerasi berbagai langkah strategi setelah resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 dengan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga pada tanggal 23 Juni 2026. Ini dukungan penuh dari DPRD NTT untuk apa? Dalam memperkuat optimisme daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional secara maksimal. Nah, pendengar, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga NTT, Dr. Alfonsus Theodorus menyampaikan bahwa upaya pemerintah menghadapi tuan rumah PON dalam dialog di RRI Kupang Jumat 17 Juli 2006 kemarin mengatakan bahwa dana cadangan PON sudah dibekukan senilai 250 miliar rupiah dan fiskal juga sudah mulai disimpan di tahun 2026 ini. Ya, informasi tadi juga sekaligus menuntaskan kebersamaan kita pendengar di saat ini. Nanti ada rekan Linda yang akan temani Anda sampai tuntas nanti di pukul 17.30 menit. Happy weekend dan sampai jumpa. 1, 2, 3, 4.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
1: Kesmati!

0: berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.

Selamat siang pendengar. Tidak terasa matahari sudah makin di atas kepala. Tapi semangat kita harus tetap menyala. Selamat siang pendengar. Senang sekali bisa terus hadir menemani ruang dengar Anda di FM 96,9 MHz RRI Sumba. Buat Anda yang lagi beraktivitas, sampai pelosok-pelosok, ayo merapat. Kita akan seru-seruan bersama lewat pilihan lagu terbaik dan informasi terhangat bagi Anda. So, stay tuned and don't go anywhere.

Selamat siang Pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu, okay. Di 18 Juli 2026. Selamat siang, have a nice weekend. Dan di rangkaian Kupang Siang ya, kami akan hadirkan untuk Anda majalah udara, informasi-informasi berkaitan dengan disabilitas. Dan di pukul 12 ada informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga. Lanjut lagi dengan informasi-informasi terkini untuk Anda. Okay, ada aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Ada request and sharing setengah 3 sampai jam 4 sore ya. Dan kebersamaan kita akan tutup nanti di pukul 17 atau jam 5 sore dengan Warta NTT sore. Okay, selamat siang untuk semuanya. Di luaran sana anginnya bertiup cukup kencang gitu ya. Kalaupun mungkin mau aktivitas sedikit refresh gitu ya di luar ruangan, di tempat refreshing, piknik sama keluarga, mungkin bisa diperkirakan atau dipersiapkan segala sesuatunya, karena okay, tiupan anginnya cukup kencang lah gitu ya untuk Kota Kupang dan sekitarnya. So, selamat menikmati beragam aktivitas di akhir pekan ini dan stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, informasi untuk Anda ini berkaitan dengan ruang disabilitas ya. Ruang disabilitas dan inklusi dihadirkan untuk pendengar semuanya. Informasi ini ya dihadirkan untuk pendengar berkaitan dengan 164 siswa disabilitas kunjungi istana. Jadi pemerintah melalui program Istana untuk Anak Sekolah menerima kunjungan 164 siswa penyandang disabilitas dari Institusi Disabilitas Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan. Waktu Kamis kemarin 16 Juli 2026. Agenda ini diinisiasi untuk memperkenalkan lingkungan istana serta sejarah bangsa secara inklusif kepada generasi muda. Jadi dengan penuh semangat ya, adik-adik penyandang disabilitas tunarungu, tunagrahita, tunadaksa datang untuk mengenal lebih dekat Istana Kepresidenan di Jakarta itu seperti apa sih dan bagaimana sejarah bangsa. Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Dan ia juga mengapresiasi ya tingginya antusiasme para siswa yang hadir, dan kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus ini menjadi bukti ya bahwa keterbatasan fisik bukan akhir dari perjuangan untuk meraih masa depan yang gemilang. Ya, melalui program edukasi ini Istana Kepresidenan berkomitmen penuh untuk terus memupuk rasa percaya diri anak-anak penyandang disabilitas. Dan pemerintah juga ingin menegaskan pesan yang kuat bahwa seluruh anak Indonesia itu berhak mendapatkan panggung dan juga kesempatan yang setara demi kemajuan bangsa. Oke, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari MetroTVNews.com.

0: Adek, tugas dari ibu guru sudah dikerjakan belum?
1: Belum, Ma. Ada nonton YouTube dulu. Setelah itu baru ada kerja.
0: Adek, kan tugas matematika belum dikerjakan. Nanti kalau Adek tunda terus, malah makin banyak tugasnya. Ya sudah, minum susu dulu. Setelah itu, kerjakan tugasnya ya. Kalau ada kesulitan, baru Mama bantu.
1: Iya, Mama.
2: Perhatian dan motivasi dari orang tua mampu menumbuhkan semangat belajar dan meningkatkan prestasi anak.

Ya, kita masih di ruang disabilitas dan inklusinya Pro 1 RRI Kupang. Ya, jadi tadi sempat Linda infokan gitu ya, ada 160-an anak yang mengunjungi Istana Negara Kepresidenan di Jakarta kemarin. Dan tidak hanya itu saja ya, ternyata ada juga gitu ya yang mengunjungi Kementerian Sekretariat Negara. Jadi Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek ya menerima kunjungan siswa penyandang disabilitas dari 7 sekolah luar biasa pada Selasa 16 Juli 2026. Dan kunjungan ini merupakan bagian dari program Istana untuk anak sekolah. Oke, jadi ada beberapa, sepertinya ada beberapa tahapan gitu atau beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Oke, dan anak-anak didampingi oleh guru pendamping dari masing-masing sekolah, didampingi juga Institut Disabilitas Indonesia yang mendukung lancarnya jalannya kegiatan tersebut. Ya, jadi dari 162 siswa yang hadir itu terdiri dari siswa penyandang disabilitas tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan keberagaman jenis disabilitas ini mencerminkan komitmen ya dari penyelenggara untuk menghadirkan kegiatan yang ramah dan inklusif sehingga setiap siswa itu bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan nyaman sesuai dengan kebutuhannya. Dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetnek Faisal Fahpi menyampaikan bahwa penghargaan begitu ya kepada para siswa penyandang disabilitas yang sudah mengikuti berbagai kegiatan prestasi di bidang masing-masing. Karena siswa yang mengikuti kegiatan ya istana untuk anak sekolah ini adalah siswa penyandang disabilitas yang sudah meraih berbagai prestasi di bidang olahraga, seni, keterampilan, akademik begitu ya, baik di tingkat provinsi, nasional ataupun di internasional. Jadi beragam pencapaian yang dicapai ini mencerminkan semangat belajar, ketekunan dan juga potensi yang terus dikembangkan melalui kesempatan dan dukungan yang luar biasa gitu ya. Jadi memang ini satu apresiasi untuk anak-anak penyandang disabilitas yang berprestasi, yang tetap semangat. Oke, informasi ini dihadirkan untuk Anda pendengar dari setnek.go.id. Partisipasi, kolaborasi.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

Ya, kita masih terus lanjut di Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Kupang. Dan tadi ya informasi-informasi tentang program Istana ya, Istana untuk anak lah gitu ya. Jadi menerima kunjungan dari anak-anak disabilitas. Ya lumayan ya, ratusan ya, 160-an begitu. Dan dari Kementerian Sekretariat Negara juga menerima ya kunjungan yang sama begitu ya. Dan ini informasi ya tentang Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Patria yang menegaskan bahwa layanan digital pemerintah ini harus bisa diakses oleh seluruh warga negara termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Karena menurutnya akses terhadap layanan informasi publik itu merupakan hak setiap warga, sehingga transformasi digital harus berjalan secara inklusif tanpa meninggalkan kelompok yang rentan. Ya, jadi layanan untuk teman-teman penyandang disabilitas itu juga wajib ya, wajib untuk memenuhi aksesibilitas untuk semua warga negara. Jangan sampai karena keterbatasan yang dimiliki oleh seorang warga negara, ya tidak bisa mengakses layanan-layanan informasi publik. Dan ia pun mengapresiasi begitu ya berbagai informasi, pasukan atau saran, evaluasi gitu dari Komisi Nasional Disabilitas terhadap layanan-layanan publik Kemkomdigi. Dan menjadi informasi yang penting ya dalam penyempurnaan layanan-layanan yang bisa mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi Kementerian Komdigi juga punya komitmen yang tinggi ya untuk bisa menyediakan fitur untuk disabilitas di situs Kemkomdigi yang sudah dibuat dan diluncurkan bahkan sedari 3 tahun yang lalu. Dan berharap bahwa ini bisa jadi contoh bagi kementerian dan lembaga yang lain dalam menghadirkan layanan publik digital yang ramah bagi teman-teman penyandang disabilitas. Informasi ini ya dihadirkan untuk Anda dari kalteng.go.id.

0: Weh, cupu.
1: Tidak pun salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Okay, pendengar, the last one tentang ruang disabilitas dan inklusi. Informasi ini dari Nasdem DPR RI.id. Pemanfaatan artificial intelligence atau AI bagi penyandang disabilitas dikatakan harus terus ditingkatkan sebagai bagian upaya melaksanakan aparat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat. Menurutnya, kecerdasan buatan atau AI kini menjadi harapan baru bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Teknologi ya dinilai mampu menjadi alat bantu yang efektif untuk meningkatkan kemandirian, mulai dari mengenali objek sekitar hingga menerjemahkan bahasa isyarat. Dan dikatakan juga bahwa AI ini bisa menawarkan berbagai fitur yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Entah bagi teman-teman penyandang disabilitas tunanetra, ya, teknologi seperti computer vision ini bisa membantu mendeskripsikan gambar dan lingkungan sekitar. Ya, untuk teman penyandang disabilitas tunarungu, ya, fitur transkripsi ucapkan ke teks, speech to text, dan menerjemahkan bahasa isyarat bisa membuka akses komunikasi yang lebih luas. Jadi data dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi per Juni 2025 tercatat 3.128 mahasiswa disabilitas yang menuntut ilmu di 282 perguruan tinggi. Dan hal ini menandakan bahwa semakin terbukanya akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Dan di sisi lain juga ada data dari BPS yang menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal, itu sekitar 70%. Jadi dengan penguasaan AI ini bisa menjadi akselerator untuk membuka peluang ekonomi dan meningkatkan produktivitas bagi teman-teman penyandang disabilitas. Ya, pendengar, di pukul 12 ada informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga dihadirkan untuk pendengar semuanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kupang siang ini.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kini Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada

0: the World Cup final.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ecuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia.

시스템 차단을. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo.

0: sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Ikatan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.

0: dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
1: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan hasil.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranghiar. Maksud kami Padre Taranghiar Hosbald sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nim

Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tandang.

Tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Ya, selamat siang pendengar. Masih sama Linda yang menemani siang hingga sore hari Anda. Apa kabarnya di siang hari ini? Ini udah setengah satu gitu ya. Jadi kayaknya waktunya untuk menikmati makan siang. Oke? Informasi ya tentang makanan ya, kuliner pun akan Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 1 siang nanti, dilanjutkan dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Dan ya, kalau weekend gini punya waktu, bisa ya untuk mungkin prepare atau masak gitu ya, makanan-makanan kesukaan yang kalau punya waktu sih. Tapi kalau misalnya tidak punya waktu, bolehlah dipesan saja. Praktis-praktis ya untuk tim yang suka praktis-praktis. Oke, di Kupang Siang terus dihadirkan untuk Anda.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Selamat siang saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Jumpa lagi bersama saya Elon, teman-teman Anda di Sumba. Siang hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026 dan selamat berakhir pekan bersama keluarga di rumah ataupun di mana saja tempat saudara pendengar melakukan aktivitas di hari Sabtu ini yang penuh semangat, dan semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Dan tentunya Sabtu adalah waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak dari rutinitas, berkumpul bersama keluarga, menikmati waktu bersama sahabat, atau sekedar melepas penat sambil menikmati suasana siang yang hangat ini. Apapun aktivitas Anda hari ini, semoga selalu diiringi rasa syukur dan hati yang penuh sukacita. Dan pendengar, selama beberapa menit ke depan kita akan mengikuti aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur yang akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah siang nanti. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pendengar, kami hadirkan informasi di Sumba siang hari ini. Pacuan kuda di Sumba Barat jadi ajang persiapan NTT menuju PON 2008. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pembinaan olahraga berkuda sebagai salah satu cabang olahraga unggulan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2008. Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena yang hadir langsung menyaksikan babak semifinal Lomba Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 di Arena Pacuan Kuda Gelora pada Ewita Wekabuba. Kehadiran Gubernur Melki bersama Ketua Umum KUNI Pusat Marciano Norman menjadi sinyal kuat dukungan pemerintah terhadap pengembangan olahraga berkuda yang tidak hanya syarat prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Sumba. Menurut Gubernur Melki, pacuan kuda merupakan tradisi turun-temurun yang mampu mempererat persaudaraan, menumbuhkan sportivitas sekaligus melestarikan warisan budaya daerah. Gubernur menilai kejuaraan yang digelar secara rutin menjadi wadah penting untuk membina atlet sejak usia dini. Ia optimistis, semakin banyak kompetisi berkualitas akan semakin besar peluang NTT melahirkan atlet-atlet berkuda yang mampu berprestasi pada PON 2008 maupun kejuaraan nasional lainnya. Selain mendukung pembinaan olahraga, ajang pacuan kuda yang juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, ribuan penonton yang memadati arena pertandingan membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, pedagang, serta masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Sementara itu, Ketua Umum KUNI Pusat Marciano Norman mengaku terkesan dengan antusiasme masyarakat dan kualitas pacuan kuda di Sumba. Bahkan usai menyaksikan langsung perlombaan, ia menyatakan pacuan kuda tradisional pada PON 2008 akan dipusatkan di Sumba. Pada kesempatan tersebut, KUNI Pusat juga menyerahkan bantuan perlengkapan keselamatan berupa helm dan body protector kepada para joki cilik. Hal ini sebagai bentuk perhatian terhadap aspek keselamatan dan olahraga berkuda. Melalui pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur optimistis pacuan kuda tidak hanya tetap lestari sebagai warisan budaya, tetapi juga berkembang menjadi cabang olahraga unggulan yang mampu mengharumkan nama NTT pada PON ke-22 tahun 2028.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, Darwin Kogong, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia, Sumba, edisi Sabtu, 18 Juli 2006. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Penerapan Pergub Nomor 13 Tahun 2005 efektif tingkatkan PAD, Gubernur Melki dorong implementasi di seluruh NTT. Pemkab Sumatera Timur cetak 930 hektar sawah irigasi tingkatkan produksi padi. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Yanni Elundo. Penerapan Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2005 mulai menunjukkan dampak nyata. Kebijakan yang melarang kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat luar daerah membeli BBM bersubsidi berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Melihat hasil tersebut, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena memastikan implementasi aturan itu akan terus diperkuat di seluruh daerah. Hal itu ditegaskan Gubernur NTT saat memberikan arahan di kantor UPT Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Jumat 17 Juli 2006. Menurut Gubernur Melki Lakalena, Pergub Nomor 13 Tahun 2005 bukan sekedar aturan pembatasan BBM subsidi, melainkan strategi pemerintah Provinsi NTT untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah sekaligus memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Pergub tersebut mengatur dua ketentuan utama, yakni kendaraan yang menunggak pajak, kendaraan bermotor atau PKB tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi. Selain itu, kendaraan berplat luar daerah juga diwajibkan melakukan mutasi menjadi plat NTT apabila ingin memperoleh BBM bersubsidi. Melki mengungkapkan kebijakan serupa sejatinya telah lebih dulu diterapkan di Sumba Barat Daya, bahkan sebelum Pergub diterbitkan. Kalau itu menjadi bukti bahwa aturan tersebut dapat berjalan efektif apabila dikawal secara konsisten. Ia menepis berbagai kritik yang menyebut kebijakan tersebut menyulitkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah yang meminta masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak bukan mengambil hak mereka. Pemerintah Provinsi NTT menurut Gubernur Melki Lakalena akan terus mempermudah sistem pembayaran pajak agar masyarakat lebih mudah memenuhi kewajibannya. Selain mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan, Melki juga meminta seluruh pemerintah daerah terus menggali sumber-sumber PAD lainnya. Informasi selanjutnya, penyaluran dana alokasi khusus atau DAK non-fisik tunjangan guru ASN daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus diakselerasi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus menjamin kelancaran proses belajar mengajar di seluruh wilayah Provinsi NTT. Dan hingga 15 Juli 2006, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT melalui 6 kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN di wilayah NTT telah menyalurkan tunjangan guru sebesar 1,37 triliun rupiah atau 49,98% dari total alokasi anggaran tahun 2006 yang mencapai 2,73 triliun rupiah. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan, dana tersebut telah ditransfer langsung ke rekening 63.079 guru yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Dari sisi capaian daerah, terdapat 3 pemerintah daerah yang mencatatkan kinerja penyaluran tertinggi. Kabupaten Alor menjadi daerah dengan persentase penyaluran terbesar, yaitu 54,57 miliar rupiah atau 54,97% dari pagu alokasi kepada 2.033 guru. Disusun Kabupaten Lembata yang telah menyalurkan 31,92 miliar rupiah atau 52,81% kepada 1.308 guru, serta Kabupaten Sika dengan realisasi sebesar 65,05 miliar rupiah atau 52,00% kepada 2.394 guru. Secara keseluruhan, penyaluran tunjangan guru ASN daerah terdiri atas 3 jenis bantuan yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik pengabdian para guru. Pertama, tunjangan profesi guru TPG yang diberikan kepada guru bersertifikasi. Hingga pertengahan Juli 2006, realisasi penyaluran TPG telah mencapai 1,22 triliun atau 48,84% dari total alokasi sebesar 2,50 triliun rupiah. Dana tersebut telah diterima oleh 56.047 guru bersertifikasi dengan kelompok penerima terbesar berasal dari satuan pendidikan di bawah pemerintah Provinsi NTT yang mencakup 12.100 guru. Kedua, tunjangan khusus guru yang diperuntukkan bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil dan memiliki tantangan geografis yang lebih kompleks. Penyaluran tunjangan ini telah mencapai 141,82 miliar rupiah atau 62,62% dari alokasi sebesar 226,47 miliar rupiah dan telah diterima oleh 6.306 guru. Kabupaten Timur Tengah Selatan tercatat sebagai daerah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 602 guru. Ketiga, tambahan penghasilan guru yang ditunjukkan bagi guru ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik. Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan 1,48 miliar atau 42,42% dari alokasi sebesar 3,50 miliar kepada 726 guru. Kabupaten Sumba Timur menjadi daerah dengan jumlah penerima terbesar, yaitu 95 guru. Meski capaian penyaluran menunjukkan tren yang positif, namun kualitas dan kebenaran data penerima tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Kita ke berita selanjutnya. Bagi saudara pendengar, Rotary Club Rasta Mores Kupang secara aktif membantu warga dengan menyediakan akses jamban sehat dan pipanisasi air bersih. Rotary Club memiliki 7 fokus pelayanan, antara lain kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi masyarakat, lingkungan, serta perdamaian. Presiden Rotary Club Rasta Mores Kupang, Abed Franz, kepada RRI menyebutkan sanitasi khususnya MCK berhubungan dengan martabat kemanusiaan untuk masa depan. Karena itu, Rotary Club terpanggil untuk membantu masyarakat yang belum memiliki jamban yang sehat termasuk di kota Kupang dalam upaya mengatasi polusi udara dan pencemaran air sungai.
2: Masuk di dalam salah satu dari tujuan fokus kami. Kami sangat menyadari bahwa sanitasi ini khususnya MCK ya itu menyangkut dengan masyarakat dengan masa depan. Bayangkan kalau untuk di desa ya yang tidak memiliki, bahkan di kota Kupang sendiri masih memiliki itu. Kita bayangkan bahwa di kota Kupang ini jika hal itu tidak kita perhatikan, bagaimana dengan kondisi kesehatan masyarakatnya yang kurang beruntung.
1: Rotary Club Kupang menjalankan proyek kemanusiaan berdasarkan 7 fokus area utama, diantaranya air dan sanitasi, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi. Rotary Club Kupang juga membuka program lain sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan jamban sehat, pengairan, hingga bidang kesehatan. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI.go di Google Play Store. Kita ke berita selanjutnya. Pemkab Sumba Timur cetak 930 hektar sawah irigasi tingkatkan produksi padi. Berikut laporan Yunia Poling.
3: Memperoleh program pencetakan sawah baru seluas 930 hektar pada kawasan irigasi Baing dengan dukungan anggaran sebesar 32 miliar rupiah. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali STMT menyatakan program tersebut bertujuan menambah luas areal tanam padi khususnya pada lahan irigasi dan saat ini proses pengerjaannya terus berlangsung dengan target rampung pada tahun ini.
4: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mendapatkan program pencetakan sawah untuk daerah irigasi Baing seluas 930-an hektar dengan anggaran 32 miliar ini untuk penambahan luas areal tanam khususnya di lahan irigasi di Kabupaten Sumba Timur. Ini sementara dikerjakan dan ditargetkan tahun ini sudah mulai selesai dan bisa digunakan untuk menanam padi di areal baru ini. Tentu kita berharap Dengan adanya penambahan luas areal daerah irigasi tentu akan menambah jumlah produksi padi di Kabupaten Sumba Timur.
3: Bupati berharap penambahan areal sawah irigasi tersebut mampu meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sumba Timur sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, peningkatan hasil pertanian diharapkan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi warga yang mengelola lahan pada kawasan irigasi baru tersebut. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kepertanian Kerawatendau siapkan penyesuaian head pertama untuk jaga kenaikan harga eceran yang tidak wajar. Selengkapnya dilaporkan Raja Waldos.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendau melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan tengah menyiapkan penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Langkah tersebut dilakukan menyusul beberapa kali penyesuaian harga dari Pertamina dalam beberapa bulan terakhir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendau Adri Tine kepada RRI mengatakan hingga saat ini penyesuaian HET masih dalam proses pembahasan sehingga belum ditetapkan secara resmi.
6: Kalau terkait dengan kenaikan harga khususnya Pertamax ini, kita sementara dalam proses untuk penyesuaian kembali harga eceran tertinggi HET yang sementara masih dalam proses memang belum ditandatangani karena sudah dalam tahun ini saja pun sudah ada beberapa kali kenaikan termasuk kan di itu kan ada kenaikan yang Pertamina Dex kan kita ada penyesuaian HET tapi masih berproses sehingga belum selesai.
5: Adri menjelaskan selama HET baru belum ditetapkan, harga Pertamax di tingkat pengecer masih bervariasi. Bahkan terdapat oknum pedagang yang diduga memanfaatkan keterlambatan distribusi akibat cuaca buruk untuk menaikkan harga jual kepada masyarakat. Menurutnya apabila ditemukan pelanggaran di lapangan, petugas akan memberikan pembinaan dan meminta pedagang membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi praktik tersebut.
6: Kalau hanya sampai dengan sekarang kalau masih ada ditemukan kalau harga bervariasi, ada yang memang jual kadang-kadang sudah memanfaatkan situasi dengan mungkin ketika ada keterlambatan kapal 1-2 hari akibat cuaca, namanya masyarakat mereka langsung sengaja untuk tahan bahwa minyak tidak ada lagi di pasar, padahal minyak itu ada. Kalau kita lihat, kita turun, kalau tidak temukan, kita suruh mereka membuat pernyataan.
5: Pemerintah berharap penyesuaian HET dapat memberikan kepastian harga bagi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan BBM yang lebih tertib dan adil di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan surat izin operasional kepada SMA Katolik Santo Agustinus Tanah Mali. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyerahkan langsung izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan SMA Katolik Santo Agustinus Tanah Mali kepada Yayasan Pendidikan Nusa Cendana atau Yapnusda pada Kamis 16 Juli 2026 di SMA Katolik Santo Agustinus Tanah Mali, Kabupaten Sumba Barat. Penyerahan izin operasional tersebut menurut Gubernur NTT menjadi tonggak penting bagi penyelenggaraan pendidikan di SMA Katolik Santo Agustinus Tanah Mali. Izin tersebut menjadi dasar hukum bagi sekolah dalam menyelenggarakan proses pendidikan, termasuk pelaksanaan penerimaan serta peserta didik baru sekaligus menjadi pedoman dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Melki berharap SMA Katolik Santo Agustinus Tanah Mali mampu menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya menghasilkan lulusan berprestasi secara akademik tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang beriman dan berintegritas. Gubernur Melki Lakalena juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Pendidikan Nusa Cendana atas komitmennya mengharapkan dan menghadirkan layanan pendidikan bagi masyarakat Sumba Barat. Menurutnya kehadiran sekolah ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas di daerah. Kepada para guru, Gubernur mengajak agar senantiasa menjadi pendidik yang menginspirasi melalui keteladanan dalam sikap maupun perilaku sehari-hari. Misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung khidmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Selengkapnya Ferisoo melaporkan.
7: Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
8: Tempat
7: Katolik Lingkungan Pumuvai, Vio Ekondena, Puven di Desa Riti, Kecamatan Nangroro, mengikuti misa syukur peringatan 25 tahun Go Maria Eko Vio dengan penuh hikmat dan sukacita. Perayaan yang berlangsung dengan aman, lancar dan tertib Rabu sore yang dipimpin RD Don Bosco Jata bersama RD Ambrosius Naga ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat iman serta persaudaraan tidak hanya bagi umat yang menetap di Puven, tetapi juga bagi umat Puven yang kini berdomisili di berbagai daerah dan pulang untuk mengikuti perayaan. Perayaan jubileum ini dihadiri oleh umat dari seluruh komunitas di lingkungan Puven, tokoh masyarakat, serta umat diaspora yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang reuni dan mempererat ikatan kekeluargaan dengan kampung halaman. RD Ambrosius Nanga dalam khotbahnya mengatakan, 25 tahun bukanlah perjalanan yang singkat, ia bukan sekedar hitungan hari, bulan dan tahun, melainkan kisah tentang kasih Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kehidupan. Di dalamnya ada sukacita yang menguatkan, perjuangan yang menempa, serta air mata yang mengajarkan arti pengharapan.
8: 25 tahun, bukan satu rentang waktu yang pendek. 25 tahun bukan sekedar menghitung hari, bulan, dan tahun. Tetapi menjadi kesempatan untuk menyadari kisah kasih Tuhan yang menyertai perjalanan, di mana ada sukacita, perjuangan dan juga air mata. Di usia yang ke-25 ini kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah tercurah untuk kita. Dalam kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah.
7: Salah seorang umat yang turut mengikuti misa ini, Rose Bay, berharap agar Gua Maria Eko Vio tetap jadi tempat doa dan ziarah yang membawa kedamaian bagi setiap orang yang datang. Umat diharapkan tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dan mengunjungi Gua Maria sebagai tempat doa dan refleksi bersama.
9: Kegiatan hari ini, Pesta Perak Gua Eko Vio, luar biasa dalam kesederhanaan. Semua berpartisipasi aktif dan banyak yang mendukung kita dalam upacara Ekaristi. Harapan ke depan, umat tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Bunda Maria dalam doa dan refleksi bersama di tempat ini.
7: Sementara Puven Diaspora, Albert Nanga berharap ke depan Puven menjadi lebih maju dan berkembang tidak hanya rohani, tetapi juga bidang pendidikan dan ekonomi. Kegiatan seperti ini menurutnya menjadi wadah mempererat persatuan umat, melibatkan generasi muda dalam kehidupan gereja, serta memperkuat hubungan antara umat yang tinggal di Puven dan umat diaspora.
10: Kami ingin Puven ini lebih maju, berkembang, tidak hanya rohani, tetapi bidang pendidikan dan juga ekonomi. Harapan terbang supaya di kampung Puven ini, generasi muda, generasi milenial menjadi tulang punggung, bukan hanya Puven saja, tapi desa dan negara juga.
7: Masyarakat Puven menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Mereka mengapresiasi kerjasama seluruh panitia, umat, dan berbagai pihak yang telah bergotong royong sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik. Menurut mereka, peringatan ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan, pelayanan, dan kebersamaan masih terus hidup di tengah umat. Perayaan 25 tahun Gua Maria Eko Vio menjadi ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama seperempat abad. Semangat kebersamaan yang tampak sepanjang rangkaian kegiatan diharapkan terus menjadi kekuatan bagi umat lingkungan Puven dalam membangun kehidupan menggereja yang semakin aktif, rukun, dan penuh kasih. RRI NDVRI Soo melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penerapan Pergub nomor 13 tahun 2025 efektif tingkatkan PAD, Gubernur Melki dorong implementasi di seluruh NTT. Pemkab Sumatera Timur cetak 930 hektar sawah irigasi tingkatkan produksi padi. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatni Lono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Ya baik, terima kasih mendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba siang hari ini. Tak lupa kami sampaikan untuk Anda yang tengah menjalankan aktivitas yang cukup menguras tenaga di siang hari ini, jangan lupa untuk beristirahat dan makan siang sehingga bisa menghentikan kembali tenaga yang sudah dikeluarkan sepanjang hari ini dari pagi hingga pada siang hari ini. Untuk itu, pendengar kami masih terus menemani Anda dengan lagu-lagu pop pilihan di aktivitas Anda bersama keluarga di hari Sabtu yang penuh semangat dan penuh ceria. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan serta informasi-informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan serta menjadi edukasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Sumba siang hari ini hanya di FM 96,9 MHz.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini

0: lebih banyak di bawah garis kemiskinan, dan dengan berpola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
1: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
2: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
3: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
4: Kelas
3: 1 SD.
4: Umur
3: 7 tahun.
5: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah ke sekolah di sini?
4: Supaya jadi anak pendidikan. Sebenarnya orang ini baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
5: Ibu P, alasan mau sekolah di sini?
4: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
5: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
2: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
6: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
5: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
6: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
7: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
8: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
9: Saya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
10: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
11: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didong Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca atau tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet?
1: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu semua mama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan satu tubuh dan tercermin ke dalam struktur rumah adat. Yang pertama, bagian atas yang disebut toko umah sebagai simbol kepala karena sebagaimana kepala

dan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan.

oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeiru menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Aduh, itu kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
1: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
1: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
0: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis, atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, Lalisa, stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bautang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tapi bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

0: Argentina.
1: Oke, okay, itu narasumber kita sudah hadir. Alvin. Langsung.
0: Intinya Gordon sempat mencetak gol. Ya.
1: Setidaknya tidak kosong-kosong ya.
0: Tidak kosong-kosong. Ya.
1: Oke. Okay. Setidaknya ada satu.
0: Setidaknya ada satu lah ya. Dari Gordon.
1: Itu gol penghibur itu. Iya. Ada juga yang kemarin
0: prediksi kedua tim mencetak skor ya. Iya, terima kasih ya.
1: Iya, ada apa? Juga yang prediksi. Okay, ada juga yang prediksi 4-0. Itu hasil aplikasi itu. Dan itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Agak susah. Banyak tidak bisa dijadikan begitu.
0: Oke, baik, itu aplikasi tolong dihapus sekarang. Oke, baik, kalau kita lihat pertandingan yang Inggris melawan Argentina, kemana menurut Beson? Karena jujur sangat betul-betul gimana ya, perubahan yang sangat signifikan, luar biasa perubahan permainan Argentina secara khusus ya.
2: Yang bikin Inggris apa itu kakak?
1: Iya, down ya sebenarnya. Nah,
2: itu kayaknya faktor paniknya Tuchel.
1: Iya, betul. Seharusnya bisa, sudah 1-0 itu bagaimana masuk, tetap menyerang, jangan sistem bertahan.
0: Betul, ya, betul.
2: Itu Opa Ferguson bilang pertahanan terbaik itu adalah menyerang.
1: Betul.
2: Masa lawan Argentina baru mau bertahan.
0: Betul.
2: 40 menit.
0: Lumayan, mereka
2: kan hampir 40 menit.
0: Gitu. Mereka turun semua pivot, turun semua pivot. Minyak Kesson yang mau ini tadi sistem bertahan itu karena takut kan pikir susah tuh toh, ternyata seperti itu. Ya minimal kan orang pikir berakhir ya di penalti.
1: Hanya mereka tidak lihat maksudnya situasi sekarang ini kan dorong di semifinal. Ini bukan babak penyisihan. Dan lawan yang mereka lawan ini adalah Argentina yang notabene beberapa pertandingan terakhir dorong itu comeback semua. Jadi awalnya orang kasih gol, baru dorong balas. Itu yang dorong sudah lihat.
0: Itu yang sudah lihat. Selama ini Argentina permainannya kan seperti itu, toh di awal-awal. Itu kan memang perlu untuk menjadi pelajaran juga ya bagi Inggris ya untuk kedepannya mungkin lebih baik Pak pelatih begitu ya, ya coach.
1: Baru selain itu Inggris juga ini ternyata ketika bermain bukan pendukung dari Inggris saja.
0: Oh ya?
1: Banyak juga dari Portugal dukung Inggris, dari Jerman dukung Inggris. Iya, bisa dikatakan begitu. Dan orang berharap itu bahwa Argentina harus pulang.
0: Karena ada yang mengatakan permainan bandar.
1: Sonde, ada ini murni permainan.
0: Ini murni permainan ya. Ini ada istilah permainan bandar ya. Oke. Nah sekarang karena itu sudah selesai kepembohong soal semifinal permainan dari Inggris dan juga Inggris lawan apa deh? Lawan ini Argentina.
1: Iya.
2: Tapi kakak Rowan, sebelum pindah topik ini, menurut kakak dari pertandingan yang tadi pagi itu. Masih ada anggapan FIFA boy atau tidak?
1: Sebenarnya tidak ada lagi. Karena kebanyakan yang masih berpikir begitu tuh ketika dapat penalti. Contoh dapat penalti. Terus berikutnya lagi ada pelanggaran-pelanggaran yang memang orang bilang tidak sesuai terus itu dibantu. Sebenarnya untuk bicara tentang anak FIFA atau memang dibantu FIFA, ini kan hanya opini-opini orang luar yang bangun. Sedangkan orang-orang yang di dalam lapangan itu fokus bermain, fokus mencari kemenangan, fokus untuk bisa bawa pulang piala.
0: Justru itu orang dalam itu. Lapangan itu yang begini.
1: Ya.
0: Orang dalam lapangan.
1: Kalau begini kemarin sih sebenarnya bukan lokal bukan, tetapi itu apa? Ini apa? Bukan.
0: Apa?
1: Anang. Bukan ku begini. Kau hianati hati ini. Iya.
0: Setiap pagi dia pulang.
1: Kalau memang mau pulang, sebenarnya kalau dia mau pulang ataupun menang sudah tidak menjadi masalah.
0: Karena sudah masuk final.
1: Karena yang posisi masuk final sekarang ini Spanyol dan juga Argentina. Di situ bagaimana ada Spanyol dari Barca kan pernah podcast kemarin kan beta pernah omong mau Spanyol atau Argentina sama, pun yang masuk
0: tetap aman
1: dua-dua
0: kan
1: ya jadi tidak ada lagi beban bilang oh ini nanti Inggris masuk pasti semua lari ke Inggris hujat Argentina begini kan ini sudah ada lagi ini sudah satu. Sudah siapapun yang mau angkat ya silakan hanya satu. Karena memang di sini lebih ke Argentina karena memang less dance-nya Lionel Messi di situ. Tapi untuk pertandingan-pertandingan kemarin memang banyak yang mengakui bahwa itu memang main bagus. Kalau Spanyol juga sama, memang Spanyol itu bagus bukan main itu. Yes. Itu soalnya disangka-sangka itu Prancis. Bagaimana Spanyol pun cara bermain itu. Yeah. Karena orang bilang lu tutup Mbappe ada Olise. Tutup Olise ada Dembele. Tutup Dembele ada Barcola.
0: Ternyata
1: habis tutup semua
0: individualismenya gitu, ambisinya tadi ya.
1: Habis tutup semua pusing. Susah ada lubang lain.
0: Memang suka, memang oke lah, ketong kan tadi susah selesai omong soal itu toh, selesai omong-omong dan kita itu lah.
1: Oh begitu. Kenapa Prancis? Nah,
0: soal deh, ketong omong sekarang pi di babak final dulu, Messi versus Yamal. Ini kan sekarang orang lihat Messi-nya versus Yamal-nya nih. Ini bagaimana prediksi Busong untuk tanggal berikutnya nih, untuk babak final sesaat lagi nih?
3: Yamal.
1: Nah itu langsung. Ini apa? Akibat orang ini di sini.
0: Beta Ju Yamal. Beta pasti Yamal.
1: Ini orang barisan sakit hati semua.
0: Beta Ju Yamal sih.
2: Yamal.
1: Iya. Oh dari kecil. Oh begitu. Coba kakak buka kakak baju ada tato soh deh, tato Spanyol.
0: Oke.
1: Okay. Oh betul.
0: Madore. Oh Madore. Aduh, ada orang sabuk keluarga di Spanyol. Beta jujur antara Yamal versus Messi, beta Yamal lah, karena kan beta pun sepulang toh susah dari
1: jadi beta. Pakai jadi terpaksa ya. Ini, aduh.
0: Hanya untuk mau menggugurkan
1: Argentina saja. Ini memang podcast sudah betul ini sebenarnya. Ini bagaimana dong sih menyerang Argentina?
0: Nah, kalau dari kak ini Korinus punya melihat seperti apa, Korinus pun melihat permainan final nanti ini seperti apa? Seseru apa?
2: Kalau dari beta. Untuk Spanyol ini kan selama dari babak
1: penyisihan
2: grup ya sampai semifinal kemarin kan selalu unggul-unggul duluan.
1: Betul, betul, betul.
2: Dari mentalnya ini.
1: Iya.
2: Mentalnya belum diuji toh.
1: Betul.
2: Karena
1: betul.
2: Selalu unggul duluan.
1: Belum nah, pernah dia ketinggalan dulu baru iya. Ini.
2: Dari kalau Argentina kan sudah teruji toh Argentina ini
1: iya.
2: Dari Mesir kemarin lalu Inggris yang tadi jadi. Untuk final Senin pagi nanti, ya secara terpaksa Argentina.
1: Iya. Yeah.
0: Secara terpaksa Argentina.
1: Yeah.
0: Tapi kalau dari sisi prediksi untuk generasi kan ya, malah generasi muda, Messi generasi tua. Kalau kita lihat prediksi dari sisi permainan juga kita lihat lebih unggul tetap apa ya kalau menurut saya Spanyol ya karena permainannya sangat agresif juga dan gesit walaupun kita tahu Argentina bermainnya kayak salah satu mesin kendaraan motor kayak lama panas tapi kita tetap memilih
1: kalau si panas
0: kita lebih memilih semangat permainannya jiwa mudanya teman-teman Spanyol sih tim Spanyol sih
1: kalau beta sendiri Spanyol Argentina kalau lihat dari kualitas bermain kemarin dorong bisa kasih pulang itu Prancis memang bisa dikatakan bahwa Spanyol ini bagus luar biasa. Bagaimana dong pula ini tengah ada Rodri di situ yang pimpin dan juga di samping sayap belakang ada Cucurella. Itu bagaimana mereka bisa menahan agresivitas dari pemain-pemain Prancis?
0: Lawan ya
1: saat itu khusus. Kemarin. Dan mereka itu Prancis kenapa tidak bisa sama sekali ada bola suplai ke depan, umpan terobosan masuk. Itu diputus semua itu dari Rodri saat itu.
0: Asli.
1: Rodri.
0: Betul.
1: Jadi kalau mau dibilang nanti final ini Argentina ketemu Spanyol, ini masih memang ada yang sudah bisa membaca bagaimana nanti permainan tetapi dengan permainan Argentina yang Amerika Latin sistem tidak main halus tapi sedikit dengan kerasnya permainan mungkin ini bisa sedikit membongkar dari pertahanan tengahnya Spanyol dan Spanyol ini sebenarnya bagus hanya mereka ini belum ada seperti striker yang betul-betul house ball seperti zamannya David Villa zamannya Torres itu bagaimana Iniesta dengan Xavi ketika ada umpan terobosan bola belas samudra istilahnya masuk itu dorong sudah tuh di depan kalau kemarin pertandingan kemarin seharusnya hujan gol itu tapi ketika dapat bola di tengah karena belum ada pemain tengah masuk mereka
0: lagi.
1: Bola ke belakang lagi ke Yamal terus buang lagi ke sebelah kanan jadi seperti itu tapi ya untuk nanti prediksi manapun yang mau menang nanti kami sebagai Argentina maupun Spanyol tetap mendukung siapapun yang angkat karena kami Fisca Catalunya, Fisca Barcelona dan Argentina famos.
0: Gitu ya.
1: Ya dan.
0: Ya. Oke, okay, tapi intinya walaupun bagaimana apapun yang terjadi, kita tetap Spanyol sih lebih ke Spanyol karena dari sisi sekarang lo lagi naik daun juga secara jiwa apa kompetisi mereka juga sekarang lagi. Jiwa kompetisi, jiwa ambisinya itu lagi naik down. Beta takutnya nanti ada gebrakan baru lagi yang dong bisa lihat dari permainannya Argentina. Dong belajar Juto. Apalagi kalau dari sisi individualisme, kayaknya sondekan. Dong kan juga kompak secara tim. Hanya mungkin kekurangannya tadi yang ini Rogan omong bicara soal the real striker aja yang seperti David Villa juga dan Torres kan. Tapi kan beta rasa segala sesuatu tuh sekali lagi bola itu kan bulat gitu. Dan mungkin saja kali ini Spanyol yang angkat. Piala, ada negara baru lagi.
1: Mana-mana gitu. Saja yang mau angkat siapa kami legowo.
0: Soalnya seru, lu harusnya ada pro dan kontra. Kalau kayak
1: mau pro ya, kontra sudah, itu kemarin penyisihan. Kita sudah habis-habisan di penyisihan 16 besar sampai ada yang bintang di langit lah, bintang di surga lah, bintang 7 lah. Hasil akhir di mana? Banyak bintang dan hasil akhir bintang bagi-bagi habis.
0: Oke, berarti kalau seandainya Spanyol di sini juara dunia, dia dapat tambah satu lagi toh?
1: Iya, berarti 3.
0: Menjadi 3. Sementara Argentina kan sama-sama 2 nih toh, dia
1: Argentina 3.
0: Jadi dia akan menyamakan dengan Argentina di 3 begitu. Kalau dia bisa juara dunia untuk Piala Dunia. Ya, mungkin sejauh inilah yang bisa kita ngomong soal nonton bareng nanti juga. Kayaknya segala prediksi yang ada semua juga sudah punya prediksi masing-masing untuk final Piala Dunia di hari
1: Senin pagi
0: jam 4 pagi.
1: Jam 3 pagi hari Senin pagi
0: jangan lupa untuk nonton final Piala Dunia antara Spanyol versus Argentina. Ini kita akan lihat bagaimana permainan Messi versus Yamal yang nanti akan tampil. Untuk kita semua bisa tonton bareng di bisa juga didengar ya. Dengar dan tonton di TVRI untuk Pesta Bola Dunia 2020 maupun juga di RRI Kupang. Kita juga bakal ada nonton bareng ya. Di halaman RRI, jadi nggak?
1: Jadi kok, Kati?
0: Jadi, oke. Jadi kita bakal nonton bareng juga ya? Nanti di halaman RRI.
1: Oh, siap. Oke, nah kalau udah ngomong betul ya. Siap.
0: Jadi buat yang mau datang, bisa, karena ini nanti disiarkan sebelum final ya. Jadi yang mau datang nonton bisa datang ke RRI Kupang buat kita nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol versus Argentina. Yaudah, kalau gitu kita pamit ya.
1: Oke.
0: Sampai ini aja. Sampai final ya. Ya udah.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sobat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Ya, selamat sore pendengar, informasi untuk Anda dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, kuliah di perguruan tinggi negeri saat ini dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia dan telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya itu sangat mudah dan dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ac.id. Biaya pendaftarannya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka juga telah mencetak atau meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi bisa kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Bisa hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang 081-339-241979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang, Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat, Kota Kupang. Untuk pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka masih dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Bukti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi ini beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, informasi dan tautan dalam unggahan tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan ini tidak mengarah pada akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan melalui akun Instagram resminya menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Dan Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Alsintan, pupuk, pestisida ataupun program lainnya melalui media sosial, tautan link ataupun pesan berantai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Di antaranya, misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan Diaspora. Bulog Rotendau pastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen, Kabupaten Rotendau. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Umat Katolik lingkungan Pumuwai, Wio Ekondena, Puwen di Desa Riti, Kecamatan Nangroro, mengikuti misa syukur peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio dengan penuh hikmat dan sukacita. Perayaan yang berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib Rabu sore yang dipimpin RD Don Bosco Jata bersama RD Ambrosius Nanga ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat iman serta persaudaraan tidak hanya bagi umat yang menetap di Puwen, tetapi juga bagi umat Puwen yang kini berdomisili di berbagai daerah dan pulang untuk mengikuti perayaan. Perayaan jubileum ini dihadiri oleh umat dari seluruh komunitas di lingkungan Puwen, tokoh masyarakat, serta umat diaspora yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang reuni dan mempererat ikatan kekeluargaan dengan kampung halaman. RD Ambrosius Nanga dalam khotbahnya mengatakan, 25 tahun bukanlah perjalanan yang singkat, ia bukan sekedar hitungan hari, bulan, dan tahun, melainkan kisah tentang kasih Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kehidupan. Di dalamnya ada sukacita yang menguatkan, perjuangan yang menempa, serta air mata yang mengajarkan arti pengharapan.
2: 25 tahun, bukan satu rentang waktu yang pendek. 25 tahun bukan sekedar menghitung hari, bulan, dan tahun. Tetapi menjadi kesempatan untuk menyadari kisah kasih Tuhan yang menyertai perjalanan, di mana ada sukacita, perjuangan, dan juga air mata. Di usia yang ke-25 ini, kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah tercurah untuk kita. Dalam kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah.
1: Salah seorang umat yang turut mengikuti misa ini, Rose Bay, berharap agar Gua Maria Eko Wio tetap jadi tempat doa dan ziarah yang membawa kedamaian bagi setiap orang yang datang. Umat diharapkan tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Gua Maria sebagai tempat doa dan refleksi bersama.
3: Untuk kegiatan hari ini, pesta perak Gua Eko Wio luar biasa dalam kesederhanaan. Semua berpartisipasi aktif dan banyak yang mendukung kita dalam upacara Ekaristi. Harapan ke depan, umat tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Bunda Maria dalam doa dan refleksi bersama di tempat ini.
1: Sementara Puwen Diaspora, Albert Nanga berharap ke depan Puwen menjadi lebih maju dan berkembang tidak hanya rohani, tetapi juga bidang pendidikan dan ekonomi. Kegiatan seperti ini menurutnya menjadi wadah mempererat persatuan umat, melibatkan generasi muda dalam kehidupan menggereja, serta memperkuat hubungan antara umat yang tinggal di Puwen dan umat diaspora.
4: Kami ingin Puwen ini lebih maju, berkembang, tidak hanya rohani, tetapi bidang pendidikan dan juga ekonomi. Harapan terdepan supaya di kampung Puwen ini, generasi muda, generasi milenial menjadi tulang punggung, bukan hanya Puwen saja, tapi desa dan negara juga.
1: Masyarakat Puwen menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Mereka mengapresiasi kerjasama seluruh panitia, umat, dan berbagai pihak yang telah bergotong royong sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik. Menurut mereka, peringatan ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan, pelayanan, dan kebersamaan masih terus hidup di tengah umat. Perayaan 25 tahun Gua Maria Eko Wio menjadi ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama seperempat abad. Semangat kebersamaan yang tampak sepanjang rangkaian kegiatan diharapkan terus menjadi kekuatan bagi umat lingkungan Puben dalam membangun kehidupan menggereja yang semakin aktif, rukun, dan penuh kasih. RRI NDVRI Soo melaporkan.
0: Bulog Rotendao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen Kabupaten Rotendao dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
5: Bulog Rotendao pastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman untuk 5 bulan ke depan. Selain itu, Bulog Rotendao juga terus melakukan penyerapan gabah hasil panen petani lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah. Demikian disampaikan Kepala Gudang Bulog Rotendao Lexin Dolu ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 stok beras yang tersedia di gudang Bulog Sanggoen mencapai sekitar 1.100 ton. Stok tersebut berasal dari pengadaan beras dalam negeri dan hasil penggilingan mitra Bulog. Menurutnya jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan penyaluran beras di wilayah Rotendao selama 4 hingga 5 bulan ke depan.
6: Ketersediaan stok di gudang Sanggoen itu ada di angka kurang lebih 1.100 ton, itu dari beberapa entitas ya, beberapa jenis ya, mulai dari jenis pengadaan dalam negeri, artinya pengadaan beras lokal itu ada di angka 1.426 ton, dan hasil giling atau dari mitra pengadaan gabah itu ada di angka 114 ton. Jadi saya rasa ini cukup untuk 4 atau 5 bulan ke depan untuk penyaluran di Kabupaten Rotendao.
5: Selain menjaga ketersediaan stok, Bulog juga aktif mendukung pelaksanaan program gerakan pangan murah. Lexi menjelaskan, Bulog selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta instansi terkait untuk menyediakan kebutuhan pangan setiap kali kegiatan tersebut dilaksanakan.
6: Program gerakan pangan murah ini kita sering atau selalu ya berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Rotendao. Bila mana itu dibutuhkan atau bila mana itu ada jadwal yang dikeluarkan dari dinas terkait, maka kami Bulog pada prinsipnya siap bekerja sama, siap menyediakan pangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
5: Bulog berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan para petani terus terjalin sehingga ketersediaan pangan di Kabupaten Rotendao tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengakselerasi berbagai langkah strategis setelah resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional ke-22 dengan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga pada 23 Juni 2026 dengan dukungan penuh dari DPRD NTT memperkuat optimisme daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut secara maksimal. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
7: Pemerintah provinsi sudah mendapatkan SK menjadi tuan rumah PON sama NTB dan DKI sebagai provinsi penyangga. Dari SK itu, pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah strategis sebagai langkah pendahuluan.
8: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Terurus menyampaikan upaya pemerintah menghadapi tuan rumah PON dalam dialog Kupang Menyapa Jumat 17 Juli 2026. Menurut Alfonsus Terurus, dana cadangan PON sudah disahkan senilai 250 miliar rupiah dan fiskal sudah disimpan mulai tahun 2026. Tahun 2026 sebesar 75 miliar rupiah, tahun 2027 sebesar 75 miliar rupiah, dan tahun 2028 sebesar 100 miliar rupiah.
7: Dari angka ini, kami sudah melakukan perhitungan-perhitungan teknis. Tentu saja perhitungan-perhitungan teknis itu harus bisa menjawab apa yang menjadi komponen-komponen inti daripada satu penyelenggaraan PON. Pada saat kita di KONI kemarin rapat, tanggal 9 Juli, Pak Ketum, KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah memberi arahan ke saya, ya. Saya menyampaikan bahwa skema yang dibangun di NTT dalam penyelenggaraan PON ini adalah skema gotong royong. Ini merupakan skema yang harus kita lakukan karena keterbatasan fiskal yang cukup ketat, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah skema gotong royong. Sehingga kombinasi APBD 1 dan APBD 2 ini menjadi ujung tombak untuk sukses terselenggaranya PON.
8: Ketua DPRD NTT, Insinyur Emiliano Mleni, menyampaikan bahwa sejak awal digaungkannya Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON bersama NTB, DPRD mendukung penuh dalam kondisi keterbatasan anggaran maupun sarana-prasarana olahraga pendukung. Menurut Emiliano Mleni, tuan rumah PON merupakan sebuah kesempatan baik untuk menyampaikan kepada dunia luar tentang kondisi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak potensi dengan berbagai konsekuensinya.
9: Sejak awal kita sudah bersama-sama dengan pemerintah untuk menyiapkan anggaran setiap tahunnya. Kita mencoba untuk menetapkan dana cadangan. Setiap tahunnya kita menyiapkan anggaran. Dan tentu DPRD memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk kita mensukseskan tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk kita melaksanakan PON. Sehingga untuk penganggaran tentu kita juga sangat memahami dengan kondisi-kondisi kita hari ini. Tetapi kita terus menyiapkan untuk kita bisa membuat dana-dana cadangan, dan yang tahun lalu ya Pak Alphonse ya, itu sudah kita siapkan dana cadangan tahun pertama untuk nanti selanjutnya sampai di 2028.
8: Memantapkan persiapan menghadapi tuan rumah PON, KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah bersama KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga provinsi di Kupang Jumat 17 Juli 2026. Agenda yang dilakukan dalam Rakerda KONI NTT 2026 adalah pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON, dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi NTT dalam penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Bulog Rotendao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen, Kabupaten Rotendao. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 1177 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang sore ini.

Selamat sore pendengar untuk rangkaian Kupang Sore. Kita masih terus lanjut tugas India menemani Anda tuntas di setengah 6 sore. Dan yang pasti Pro 1 akan tetap menemani sore hingga malam hari Anda dengan beragam acara yang sudah dipersiapkan untuk dihadirkan ke ruang dengar Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz Laut Horror Pendekar bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar dan juga tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
0: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
0: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
0: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya.

0: Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program sekolah rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P. Anak usia berapa putus sekolah, kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan ibu kasih sekolah di sekolah?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ya, sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Asikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz Radio Stasiun Produksi Sumba ATR BPN dan Komisi 2 DPR bahas reforma agraria nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menggelar fokus grup diskusi bertajuk reforma agraria dan peranan bank tanah bersama Komisi 2 DPR RI dan Badan Bank Tanah di Aula Prona Kementerian ATR BPN Jakarta Senin 13 Juli 2026. Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN Osi Dermawan berharap melalui penguatan pelaksanaan reforma agraria dan optimalisasi peran bank tanah sebagai instrumen penyedia tanah pengelola pertanahan bisa berlangsung lebih profesional, produktif, dan bermanfaat terhadap ekonomi. Terkait pengelolaan tanah, Wamen Osi juga menyoroti peran bank tanah. Menurutnya, bank tanah memiliki tugas penting dalam pengelolaan pertanahan, salah satunya menjaga keseimbangan fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Untuk penguatan reforma agraria dan pengelolaan bank tanah, Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda dalam kesempatan ini mengungkapkan bahwa Komisi 2 telah menghimpun berbagai catatan hasil rapat kerja, rapat dengan dengar pendapat dan kunjungan kerja yang dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan. Menurutnya sejumlah persoalan mulai dari retribusi tanah, hak guna usaha, hak pengelola, legalisasi aset, tanah adat, lahan sawah dan yang dilindungi, lahan pertanian pangan berkelanjutan hingga peran badan bank tanah masih memerlukan penyempurnaan regulasi agar implementasinya lebih efektif. Agenda FGD kemudian berlanjut ke diskusi bersama sejumlah pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang hadir. Turut hadir dalam forum ini sejumlah pejabat pimpinan tinggi media dan pratama Kementerian ATR BPN.

Pendengar, stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan. Anak stunting akan memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kecerdasannya di masa depan. Stunting bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Untuk mencegah stunting, kita semua punya peran penting. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum tablet tambah darah. Setelah melahirkan, berikan ASI eksklusif.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun.
1: Apaan ya? Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

FM 96,9 MHz ATR BPN tegaskan pendaftaran tanah ulayat bukan menjadikan tanah negara. Staf khusus Menteri Bidang Reforma Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Reska Oktoberia, menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat tidak bertujuan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara. Sebaliknya, pengadministrasian tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat. Reska Oktoberia menjelaskan pendaftaran tanah ulayat merupakan upaya menyelaraskan hukum adat dengan sistem hukum pertahanan nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pendaftaran tanah jadi wujud kehadiran negara dalam memastikan hak masyarakat adat tetap terlindungi sekaligus menjawab kebutuhan hukum di masa kini. Keputusan untuk mendaftarkan tanah ulayat sepenuhnya berada di tangan masyarakat adat sebagai pemegang hak. Tanah ulayat yang sudah terdaftar dan tersertifikasi bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat hukum adat. Selain memberikan kepastian hukum, pendaftaran tanah juga berfungsi melindungi aset masyarakat hukum adat, mencegah sengketa dan konflik akibat tumpang tindih klaim, serta menjaga agar tanah ulayat tidak hilang atau beralih secara tidak sah di masa mendatang. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran kantor wilayah BPN Provinsi Riau, kantor pertanahan Kabupaten Kampar, pemerintah daerah, Ninik Mamak, tokoh adat, dan tokoh masyarakat hukum adat, selain meninjau lokasi tanah ulayat di Desa Gunung Salihan, Sahilan. Seluruh pihak juga berdialog untuk menyamankan pemahaman mengenai batas wilayah adat, status tanah ulayat, serta langkah-langkah percepatan pendaftaran tanah ulayat tersebut.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka khas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
1: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
3: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
4: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi.

FM 96,9 MHz Satlantas Polres Sumba Timur edukasi tertib berlalu lintas kepada pelajar. Satuan Lalu Lintas Polres Sumba Timur melalui unit keamanan dan keselamatan terus memperkuat upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan memberikan edukasi kepada kalangan pelajar. Kali ini sosialisasi tertib berlalu lintas menyasar sekitar 400 peserta didik baru SMA Andaluri Waingapu dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan. Sekolah yang berlangsung di Aula SMA Andaluri Waingapu Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen kepolisian untuk membangun kesadaran berlalu lintas sejak usia dini, sekaligus membentuk karakter generasi muda yang disiplin dan bertanggung jawab di jalan raya. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumba Timur, Aibda Christian Uhudang.

didampingi Banit Kamsel, Bribtu Andi Fahmi R.A. Sabaidi. Dalam kesempatan tersebut, para peserta memperoleh pembekalan mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas sebagai tanggung jawab setiap penggunaan jalan. Sosialisasi ini juga merupakan bagian dari program pembinaan dan penyuluhan Satlantas Polres Sumba Timur yang secara rutin dilaksanakan di lingkungan pendidikan sebagai langkah preventif untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia remaja. Petugas juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan hanya untuk menghindari sanksi hukum, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap keselamatan diri sendiri maupun penggunaan jalan lainnya. Selain itu, personal unit Kamsel mengingatkan para peserta didik agar tidak mengendarai kendaraan bermotor apabila belum memenuhi persyaratan usia dan belum memiliki surat izin mengemudi atau ZIM. Imbauan tersebut diberikan mengingat masih banyak kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di bawah umur. Suasana sosialisasi berlangsung aktif dan interaktif melalui sesi tanya-jawab. Para peserta didik terlihat antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan serta mengajukan berbagai pertanyaan mengenai aturan berlalu lintas dan situasi yang sering mereka jumpai di jalan. Melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Sumba Timur juga mengajak seluruh peserta didik untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan, menggunakan helm SNI dengan benar, mematuhi rambu dan marka jalan, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak melakukan balap liar maupun memakai knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga budaya tertib berlalu lintas dapat tumbuh di kalangan generasi muda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega-3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca atau tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet?
1: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat ya. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama, sabar kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: FM 96,9 MHz, Stasiun Produksi RRI Sumba.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang.

0: rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan kerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sebentar, kelas
10: 1 SD.
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu P, alasan mau ke sekolah di sini?
11: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, Ibu sakit sekolah.
12: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
14: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
15: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
16: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini kita diajarkan dua pendidikan juga dengan berbagai

0: 30.
1: Aktivitas di galangan kapal berkabinan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
3: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau JSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
4: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
3: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
4: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
3: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
5: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
6: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
5: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan kita juga akan, saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
6: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
5: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
6: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
0: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
6: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
5: Ini kan prosesnya lama.
6: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tidak terpresentasikan.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
7: Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya pasar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Diman. Mas Diman.
8: Halo, ya Pak. Perputaran ekonomi uang setiap harinya berapa ini kalau
9: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
8: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
9: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak. Gitu.
8: Ya, dilaksanakan berapa hari?
9: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
8: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga ekonomi Jambi.
9: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
7: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setan.

KPI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Muhammad Akhir menyatakan kualitas pariwisata turut tercermin melalui devisa, tenaga kerja, investasi, dan juga belanja wisatawan. Menurutnya ada sejumlah indikator pembangunan berkelanjutan nasional dalam pariwisata Indonesia. Dia mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara harus diiringi pembenahan destinasi melalui program unggulan pemerintah untuk kualitas berkelanjutan nasional. Baginya pembangunan pariwisata membutuhkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah, serta seluruh pelaku industri untuk menciptakan pengalaman wisata berkualitas bersama. Akhir mengatakan keberhasilan sektor pariwisata juga tercermin melalui indikator devisa, kontribusi terhadap PDB, investasi, dan juga penciptaan lapangan pekerjaan nasional. Informasi dari rri.co.id.

Dan peningkatan produksi pangan nasional untuk pemanfaatan lahan program optimalisasi lahan dan juga cetak sawah rakyat atau CSR untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Dan kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Ida Widi Arsanti, saat gerakan tanam serempak mengatakan bahwa percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat. Arsanti mengatakan gerakan tanam serempak menjadi bagian dari upaya percepatan produksi pangan nasional melalui peningkatan indeks pertanaman pada lahan hasil program OPLAH dan juga CSR. Kementerian Pertanian sendiri menargetkan peningkatan indeks pertanaman sampai IP250 bahkan IP300 dengan mendorong penggunaan varietas genja, varietas tanah hama dan tahan hama dan juga kekeringan, teknologi budidaya adaptif dan juga pemupukan berimbang sesuai dengan prinsip 4T. Kementerian Pertanian sendiri mempercepat tanam OPLAH dan juga CSR untuk meningkatkan produksi pangan kita.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada ratusan siswa baru Sekolah Rakyat Kota Semarang agar ke depan mereka bisa kuliah dan kerja yang layak. Kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam keterangannya bahwa Presiden ingin nanti setelah lulus SMA, nanti yang mau kuliah bisa diantarkan untuk bisa kuliah, yang mau bekerja akan diantarkan untuk bisa bekerja baik di dalam maupun luar negeri. Wakil Menteri Sosial menyampaikan hal tersebut saat berdialog dengan 262 siswa sekolah rakyat yang sedang menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Kota Semarang. Saya cuplik dari Antara News, rasa percaya diri dan kecerdasan menurutnya menjadi salah satu modal utama agar anak-anak dapat mengembangkan diri dan memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

0: dan kerjasama antar pemain. Kataku.
1: Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
1: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
0: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
1: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
0: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
1: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
0: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
1: Aduh, pusing sudah Mama.
2: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari proses yang mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sudah pukul 21 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya untuk malam hari ini pendengar, Ruang Rindu untuk 18 Juli 2026. Malam minggu kalau ada di rumah, aktivitasnya apa yang bisa dilakukan di rumah? Selain bersantai, menghabiskan malam minggu bersama dengan keluarga atau mungkin sendirian, bisa berbagi suara di sini, menyumbang suaranya di malam minggu di karaoke ya untuk malam hari ini. Boleh yang mau menyanyi boleh, atau juga yang mau menyapa boleh. Dibuka kesempatan di line telepon di 0380825444 atau 0380843 1152, boleh di 0811382094440. Mau salam juga boleh, sekedar salam-salam, tidak mau menyanyi karena tenggorokannya tidak bisa nyanyi karena sudah 2 hari anginnya lumayan kencang, tidak bisa nyanyi. Boleh bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843 1152 untuk salam, untuk menyapa juga boleh ya. Di malam minggu ini sama-sama kita sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sekarang Ruang Rindu hadirnya lebih awal, yaitu 21.30 sampai dengan pukul 23. 90 menit, 1 jam setengah bisa dimanfaatkan pendengar untuk bisa berbagi di sini, di line telepon sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita awali malam ini pendengar di Ruang Rindu dengan satu lagu dari Krisya, Di Bawah Sinar Bulan Purnama.

0: Ya, lagu di bawah sinar bulan purnama ini diciptakan oleh R. Maladi dan ditulis tahun 1940-an, sering dibawakan oleh penyanyi-penyanyi lagu keroncong ya biasanya, seperti Sundari Sukoco. Tapi malam hari ini saya pilihkan yang dinyanyikan oleh penyanyi pop yang raja panggung luar biasa, Krisye ya. Almarhum Krisye membawakan lagu di bawah sinar bulan purnama, baru saja saya hadirkan untuk Anda. Malam ini pendengar, kalau Anda ingin bergabung untuk Ruang Rindu dengan karaoke, saya siapkan 3 lagu. Lagu yang pertama itu Hilang Permataku, kemudian lagu berikutnya Gelas-gelas Kaca, kemudian juga ada lagu berikut lagi Boleh Mengapa Tiada Maaf. Kemudian juga Iwan Fals dengan Kemesraan. 4 lagu nih ya yang disiapkan untuk yang mau nyanyi karaoke. Atau yang tidak nyanyi karaoke, yang tidak ingin nyanyi tapi ingin salam-salam saja boleh juga. Ya, di malam ini di 0380-8254-444 atau 0380-8431-152. Pokoknya saya akan juga hadirkan lagu-lagu nostalgia untuk Anda ya malam hari ini. Mumpung malam minggu, ingin bersantai saja, boleh ya. Malam ini saya hadirkan untuk Anda sampai menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan saya menyapa yang mau bergabung di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, iya. Dengan siapakah ini yang
1: orang Manutapen?
0: Orang Manutapen. Ini pemilik penguasa atau apa ya?
1: Penguasa.
0: Penguasa. Paling berkuasa di sana sudah kok.
1: Pokoknya penguasa angin Manutapen.
0: Oh, pantas angin agak kencang berapa hari ini begitu. So.
1: Iya.
0: Penguasanya lagi mengamuk ini. Ibu Betsy mau menyanyikan?
1: Boleh, Kak.
0: Boleh. Ada Hilang Permataku. Mudah-mudahan jangan terlalu tinggi, tapi Ibu Betsy setinggi apapun kita yakin bisa lah ya. Pokoknya kalau Ibu Betsy setinggi apapun beliau akan bisa. Gelas-gelas kaca, Hilang Permataku, Iwan Fals Kemesraan, Mengapa Tiada Maaf. Yang mana kok Ibu Betsy?
1: Hilang Permataku.
0: Hilang Permataku. Oke. Nada wanita nih.
1: Iya.
0: G.
1: Yunisara.
0: Iya. Boleh disiapkan

0: Kira-kira Nagris sudah menyanyi seberapa lama? Kasa
1: sudah terakhir menyanyi di panggung 50 nama yang lalu,
0: Kak. 50 nama yang lalu? Kok
1: itu di panggung mana itu ya?
0: Kayaknya di panggung mana ya, Kak?
1: Lupa. Ya, sampai panggung sandiwara saja agak repot.
0: Oh iya, betul. Panggung sandiwara, Kak.
1: Ada menanti atau menahan angin dari arah timur atau angin barat ini, Kak? Duh, Kak,
0: ini angin dari arah barat, arah timur, arah selatan, arah utara, semuanya.
1: Iya, Ibu Betsy,
0: malam ini ada pohon mangga dan pohon.
1: Betul. Jadi bisa tahan-tahan angin.
0: Masih tahan-tahan.
1: Iya, Ibu Betsy malam ini mau menyapa siapa, Kak? Silahkan.
0: Yang pertama untuk Kak Sony bersama kru RRI Bersatu Kupang, Jaya di Udara.
1: Iya.
0: Terus buat artis yang dari Osama tuh, tidak 6 purnama, bisa berhadap.
1: 8 malah.
0: Senja, 8 purnama kayak.
1: Iya. Pokoknya iya, kalau sedia masuk 1 purnama lagi, terus masuk angka sial, Dor.
0: Iya, Kak. Kayaknya itu lagi menunggu Spanyol sama Argentina ya, Kak.
1: Iya,
0: ya.
1: pasti.
0: Kita taruhan kok, Kak Sony.
1: Ada juga yang taruhan begitu.
0: Kak Sony kalah minggu depan, Kak Sony yang menyanyi.
1: Itu repot sudah kita.
0: Oke, Kak Sony. Kita masing-masing dengan ketempunya pegangan.
1: Betul.
0: Itu fans, gak fans yeah. Apa, kita fans apa.
1: Iya, yeah, kita tunggu peringkat ke apa?
0: Kita tunggu peringkat yang
1: ada.
0: Yang ada, Kak Sony. Yeah. Oke, Kak. Yeah. Salam yang kedua untuk Kak Ferry bersama orang-orang yang ada, semua yang ada di SOE. Ini pasti dingin sekali nih di SOE nih, Kak. Di mana fans itu mungkin dingin nih.
1: Betul. SOE
0: kayak di Perumnas sih, Kak. Siapa? Kakak Nona di Perumnas nih.
1: Kakawati, Kak.
0: Kakawati.
1: Iya.
0: Kakawati, Mace.
1: Iya.
0: Dan semua yang lagi pantau, Kak Opa Emi. Oke, semua tuh Kak Sony.
1: Iya.
0: Entah Kak Sony, harusin satu lagu ya Kak Sony.
1: Boleh.
0: Panggung sandiwara Kak
1: Sony. Iya.
0: Oke, Kak Sony.
1: Oke, makasih. Selamat malam. Terima kasih terima kasih untuk Ibu Betsy bergabung di line telepon sudah menyanyi Hilang Permataku. Yang mau bergabung dan menyanyi boleh, atau yang mau dengar lagu lawas saja boleh, sambil menyapa salam-salam boleh. 0380824444, 0380843112. Selain Hilang Permataku, ada Gelas-Gelas Kaca, kemudian ada lagunya Iwan Fals Dengan Kemesraan dan Mengapa Tiada Maaf ya. Boleh di 0380825444 atau 0380843112. Start kita di Ruang Rindu beberapa waktu belakangan ini memang lebih awal ya, di 21.30. Seterusnya nanti begini, nanti Anda juga bisa simak renungan malam itu di pukul 23, di atas pukul 23. Jadi lebih banyak waktunya untuk bisa berbagi di Ruang Rindu, karena itu disiapkan mulai 21.30 sampai pukul 23. Sekarang saya hadirkan satu lagu, kali ini dari Bruri Marantika.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, sudah 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah dan Ruang Rindu sudah 30-an lebih menit untuk dimulainya ya. Jadi malam hari ini pendengar, Anda bisa gabung di telepon 0380-825-444, 0380-843-1152 atau 0811-382-0944. Ibu Betsy tadi sudah nyanyi, yang mau nyanyi boleh. Karena disiapkan ada beberapa lagu nih yang bisa Anda pilih untuk nyanyikan malam ini di karaoke, Hilang Permataku, kemudian ada Gelas-Gelas Kaca, kemudian ada Kemesraan dari One Fals, dan Mengapa Tiada Maaf ya, bisa Anda pilih untuk nyanyikan. Atau yang mau salam-salam boleh di 0811-382-0944 atau 0380-843-1152 nanti sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Lagu yang tadi Jangan Sampai Tiga Kali diciptakan dan dipopulerkan oleh Tangkor Pangaribuan ya. Jadi ini kemudian populer sekali dengan lagu Jangan Sampai Tiga Kali itu. Oke deh, apanya yang Jangan Sampai Tiga Kali, kita sudah sama-sama malam hari ini boleh. Yang mau nyanyi atau yang mau salam atau yang mau menyapa saja boleh. Lagu berikutnya saya siapkan kali ini ada edisi Litonga ya, Jatuh Cinta. Untuk yang mau dengar lagu ini boleh lah. Pada telepon berikut yang mau bergabung 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Kita ke lagu berikutnya, ada Jatuh Cinta ya. Ini

FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Kumbang Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahannya.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah ini.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Nomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Minggu pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita

0: Salam, selamat pagi teman Produa di mana saja berada. Berjumpa kembali bersama saya Samuel Sailana, penyuluh agama Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, pagi hari ini sebelum kita akan memulai perenungan kita, mari saya ajak kita seluruh teman Produa di mana saja berada, kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puja, kami sembah di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami naikkan syukur dan terima kasih atas anugerah Tuhan yang begitu setia membimbing, menjaga, memelihara kami. Pagi ini kami akan melakukan seluruh aktivitas kami, namun sebelumnya kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tuntun kami lewat roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat menerangi jalan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman Produa di mana saja berada, tema renungan kita dan bacaan kita pagi hari ini terambil di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan ke-12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Baik teman Produa di mana saja berada, tema renungan kita pagi hari ini adalah harta yang indah. Harta yang indah. Harta, bicara soal harta, itu bukan berarti segala sesuatu yang kelihatan. Tetapi harta yang terindah adalah sesuatu yang ditinggalkan atau diberikan dengan tidak mempengaruhi keadaan dan waktu. Di mana harta yang indah berarti dia tidak bisa ditelan oleh suasana atau situasi kondisi zaman. Ya, untuk itu dalam pembacaan kita pagi hari ini, sebagai umat Kristiani, anak-anak Tuhan, kita dipanggil dengan berbagai macam latar belakang kehidupan kita masing-masing. Di dalam Timotius dikatakan kita ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul. Pemberita berarti yang menyampaikan berita-berita. Kemudian sebagai rasul berarti yang menyampaikan kebenaran firman. Dan sebagai guru atau pengajar. Nah, tiga kelompok orang ini ya merupakan adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi mereka. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Ini merupakan suatu kepercayaan. Ya, untuk itu, ya, harta yang paling indah yang dimaksudkan di dalam perenungan kita pagi hari ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan. Bukan sesuatu yang kelihatan, tetapi sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan terhadap seseorang yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita umat Kristiani, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita masing-masing kita diberikan sebagaimana Rasul Paulus dalam Timotius pasal yang kedua ini dikatakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Ya, ini adalah satu kepercayaan ilahi yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Nah, teman Produa di mana saja berada, demikian pula kita masing-masing kita dipercayakan Tuhan, dipercayakan sesuatu yang saat ini mungkin kita lakukan. Ya, tetapi ada konsekuensinya. Ayat yang ke-12 ada dikatakan di sana, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Nah, kepercayaan ilahi yang Tuhan berikan ada konsekuensinya. Ya, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Ada penderitaan dalam proses itu. Kita menjalani proses kepercayaan yang Tuhan berikan, ada proses di dalam. Nah, dalam proses inilah ada penderitaan. Rasul Paulus sekarang, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. tetapi aku tidak malu.
1: Ya, Rasul Paulus katakan, tetapi aku tidak malu.
0: Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya.
1: Ya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya.
0: Nah, ini poin penting bagi kita, ya, yang dipercayakan oleh Tuhan suatu harta yang indah. Di mana harta yang paling indah itu adalah suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan dengan suatu tujuan, yaitu untuk pemberitaan Injil. Nah, teman Produa di mana saja berada, mari kita perhatikan baik, ya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, walaupun kita dalam menjalani kepercayaan yang Tuhan berikan ada penderitaan, tetapi dalam proses itu kita memiliki suatu keyakinan penuh bahwa kita percaya kepada Tuhan yang memberikan kepada kita harta yang indah itu. Untuk itu kita tidak perlu malu. Ya, seperti Rasul Paulus katakan, tetapi aku tidak malu. Karena apa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, jadi kita tahu kepada siapa kita percaya. Kenapa? Demikian supaya kita dipelihara Tuhan sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, bagian yang terakhir di situ, bahwa aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, harta yang Tuhan berikan itu berarti itu diberikan oleh Tuhan, dan kita meyakini bahwa Tuhan akan tetap memelihara, menjaga apa yang telah dipercayakannya kepada kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Yang kedua, kita tetap meyakini keyakinan kita kepada Sang Pemilik Kehidupan, karena apa yang telah dipercayakannya kepada kita itu bersifat kekal dan indah. Untuk itu, sebagai bagian terakhir, mari teman Produa di mana saja berada, sekecil apapun yang saat ini kita dipercayakan, tetap berpegang dan jalani apa yang telah dipercayakan kepada kita. Jalani seperti menjalankannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka dengan demikian, harta yang indah itu Tuhan tetap pelihara, dan kita terus dipercayakan dengan hal-hal yang lebih besar. Yang penting, dari awal kita setia menjalani hal-hal kecil yang Tuhan percayakan buat kita. Amin atas firman Tuhan. Teman Produa di mana saja berada, mari kita satu dengan doa mengakhiri perenungan pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan syukur kepada-Mu atas harta yang indah yang Tuhan percayakan bagi kami, baik sebagai latar belakang apapun yang kami jalani saat ini. Kami mohon kekuatan, kami mohon kuasa kemampuan dari Tuhan. Berikan kuasa kemampuan untuk kami mampu menjalani kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami selagi Tuhan izinkan kami hidup di dunia ini. Memberkati seluruh teman Produa di mana saja berada yang mendengar, biarlah kehidupan mereka terus diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Hasbi Maulana. Oh, dari tanggal 19 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan pengadaan motor listrik menjadi salah satu poin laporan keuangan BGN tahun 2025. Menurutnya, BGN mencatat uang muka pengadaan motor listrik sebesar Rp243 miliar dalam laporan keuangan tersebut. Teman Pro 2. Menurut Agustina, uang muka tersebut dicatat pada laporan keuangan 2025 karena transaksi dilakukan pada tahun anggaran tersebut. Sementara itu, pelunasan pengadaan motor listrik dilakukan pada 2026 hingga tercatat sebagai peristiwa setelah penutupan tahun buku. Agustina menyebut pelunasan pengadaan motor listrik telah diselesaikan pada tahun anggaran 2026. Namun, pengadaan tersebut hingga kini belum dicatat sebagai aset tetap berupa peralatan dan mesin secara definitif. Informasi berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Tim nasional Argentina telah merampungkan sesi latihan terakhir menjelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Pertandingan perebutan gelar juara dunia itu akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Suasana latihan berlangsung penuh semangat. Kapten tim Lionel Messi bersama rekan-rekannya tampak menikmati sesi latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga penentuan. Jurnalis sepak bola Fabrizio Romano melaporkan Argentina telah menyelesaikan seluruh agenda latihan menjelang partai final. Informasi terakhir, teman Pro 2, kali ini ada Arsenal yang masih menghadapi kendala dalam upaya merekrut bek Aston Villa Ezri Konsa pada bursa transfer musim panas. Hingga kini, kedua klub belum mencapai kesepakatan terkait nilai transfer pemain berusia 28 tahun tersebut. Media Inggris The Times melaporkan Arsenal hanya bersedia mengajukan tawaran sekitar 40 juta pound sterling. Sementara itu, Aston Villa tetap mematok harga 60 juta pound sterling untuk back tim nasional Inggris tersebut. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Spada.

107,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Samantha.

세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Les bleus sont là.
1: Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualua atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja pagi-pagi
2: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Hey Kupang, waktu

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: berdoa, membuka kebaktian kita pada pagi hari ini.
1: Bapa, kami bersyukur oleh anugerah kasih dan kemurahan-Mu yang pada kesempatan pagi ini kami syukur karena Kau telah mengumpulkan kami kembali dalam perjalanan satu minggu ya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami bersyukur, kami berterima kasih semua karena kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa berdiri dalam sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus menolong kami semua dan biarlah kami berapi dalam rapat yang baru. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih dan kami semua yang percaya. Mari sama-sama katakan.
0: Amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh lihat ke samping kiri kanan, katakan sesuatu yang memberkati.

hanya saja bersama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia dalam hari setelah kita keluar dari belakangnya, ada persyaratan utama, dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari atau

Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama bagi para pelayan Tuhan. Kami silakan.

0: Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, sepanjang saat ini. Kami bersyukur oleh kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melewati berbagai tantangan rintangan yang ada, tapi kami terus keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya ya Bapa, kami membawa seluruh persembahan kami. Mari ya Bapa, Engkau memberkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Biar Tuhan yang menjadi satu-satunya pengharapan kita. Dan kita semua mau belajar percaya.

0: aires que embrutecen los poros.
1: Y va casi por su cuarto grado, las casillas. Dale pie a tu rahmatmu, a casi lupini. Berikan kami kesempatan untuk berkumpul lagi, untuk bisa memuliakan namamu, meninggikan namamu, mengagungkan namamu, berterima kasih buat perlindunganmu, penjagaanmu atas keluarga kami, diri kami sendiri, dan persekutuan berjemaat. Lebih daripada itu, sekalipun waktu kami pendek di dalam ruang kebaktian, hanya 2 jam, kami mau dengar firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk menyambut firman-Mu, kemampuan mencerna, sehingga kami dapat membuat keputusan penting dalam hidup untuk melakukannya. Sebab mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya tak bermakna, tak berarti. Karena itu Roh Kudus ikut bekerja, sehingga waktu yang pendek dalam ruang kebaktian ini kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih, ini HP siapa nih? Beberapa keluarga, teman, dan sahabat. Berbicara di berbagai tempat ketika bertemu, termasuk di gereja, mereka bilang, tolong Bapak, kami kurang paham, kami rancu, kami kurang mengerti mengenai Matius pasal 5 tentang 8 ucapan bahagia itu. Sebab kami dengar di luar bermacam-macam pendapat, bermacam-macam ajaran, bermacam-macam ide. Lalu kami jadi bingung. Bolehkah Bapak Gembala khotbahkan Matius pasal 5 ini dalam 8 ucapan bahagia itu? Itu sebabnya pagi ini saya mulai dengan ucapan bahagia yang pertama ya. Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Terjemahan bahasa Inggris lebih cocok dengan bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitab. Bahasa Indonesia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, dia bilang, diterjemahkan oleh New King James Version, Alkitab terjemahan yang tepat oleh New King James Version, itu sesuai dengan bahasa Yunani-nya. Dia bilang, blessed are the poor in spirit, yang miskin di dalam roh. Jadi begini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali dulu berpikir secara arif dan bijaksana, penuh pemahaman tentang hati Tuhan. Kalau secara literal atau secara kata-kata saja, lalu tanpa ada landasan yang kokoh dari Injil, maka kita akan memiliki penafsiran yang seperti pernah dituturkan oleh beberapa orang kepada saya, lalu mereka bilang, tolong Bapak Gembala supaya kami paham. Kalau literal, sepertinya Tuhan ingin kita miskin. Secara harafiah, sepertinya Tuhan ingin kita miskin. Are that true? Apakah itu benar? Kita kembali saja kepada Kejadian pasal 3. Tuhan taruh Adam dan Hawa bukan di tempat miskin, bukan di tempat melarat, bukan di tempat di mana dia akan menjadi pengemis, orang miskin, tidak. Ditempatkan di tempat yang limpah, kaya, makmur, damai, sejahtera. Lalu para teolog berkata itu paradiso atau paradise, sorga yang ada di bumi. Jadi kalau lihat kalimat ini, tidak identik dengan kehendak Tuhan. Tidak setuju, tidak sejalan dengan rancangan Tuhan. Lalu apa sebenarnya maksud ini? Kelihatan dan jelas di dalam bahasa Yunani itu dia bilang miskin di dalam roh. Yang artinya apa? Keadaan rohani itu mengalami kekurangan. Nah, kalau kekurangan, perilaku orang yang berkekurangan itu seperti apa? Perilakunya adalah meminta kepada yang memiliki, memohon kepada yang berkelimpahan. Jadi yang miskin di hadapan Allah atau di dalam roh itu artinya standar rohaninya minim, kurang. Dan spirit ayat ini adalah kalau kurang sudah menjadi hukum normatif. Kalau saya kurang makan, lalu saya tidak ada uang, oh saya bisa minta tolong orang yang punya. Kalau dia tidak kasih, tidak apa. Tapi itu hukumnya bagi orang yang kekurangan, dia berharap kepada orang yang punya, orang yang memiliki, orang yang berkelebihan, orang yang memiliki sumber yang banyak. Jadi begini Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ayat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari kerendahan hati, menjadi miskin di hadapan Allah. Bukan berarti kekurangan materi, bukan. Melainkan sikap rohani yang menyadari kelemahan, keterbatasan diri, dan mutlak bergantung kepada anugerah serta kasih Allah. Jadi ayat ini, ayat 3 ini bicara tentang posisi manusia yang miskin daripada anugerah, miskin dari kerja Roh Kudus, miskin dari kebenaran firman Tuhan, miskin dalam pemahaman akan hati Tuhan. Nah, kalau ada pada posisi ini dan menyadarinya, maka dia akan menjadi orang yang selalu bergantung kepada Tuhan, sumber segala kekayaan itu, yang punya segala sesuatu. Dan orang model begini berbahagia. Tapi kalau sudah tahu hidup tidak beres, hidup rohani miskin, kata miskin ini kapasitasnya, miskin rohani ini atau miskin roh ini artinya tidak ada yang berbuat baik di dalamnya. Lebih banyak berbuat yang tidak menyenangkan Tuhan. Lebih banyak hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Ini sebenarnya terjadi kemiskinan.

sisi digoda seperti itu, lalu dia tidak menyadarinya bahwa dia perlu pertolongan dari sumber kekuatan itu, sumber anugerah itu, sumber kasih karunia itu, maka susah dia menikmati apa yang disebut dengan berbahagialah. Sebab berbahagia bagi mereka yang miskin itu karena mereka dalam ayat ini Tuhan ngomong kepada audiens itu untuk menyadarkan, karena lu miskin, carilah sumber kelimpahan itu, dan Tuhanlah sumber kelimpahan itu. Di dalam kemiskinan rohanimu, kalau tidak ketemu dia, kamu akan menjadi orang yang brutal. Kamu akan menjadi orang yang salah bergaul. Kamu menjadi orang yang mengeluarkan tutur bicara yang salah, sepak terjang yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi harus bergantung kepada dia yang memiliki segala sesuatu. Nah, orang miskin model begini berbahagia. Tapi kalau orang miskin sudah sadar tidak memiliki apa-apa, tapi berlagak memiliki segala sesuatu, nah, ini orang yang akan menuju kepada ratapan dan tangisan yang tak berkesudahan. Jadi, makna miskin di sini bukan menyangkut paut dengan miskin uang, harta, kekayaan, materi, dan lain-lain. Bukan. Apalagi kalau kita ingat apa yang dikatakan dalam John chapter 10 verse 10b, Yohanes pasal 10 ayat 10b. Ayat 10a bilang setan datang untuk membunuh, mematikan, membinasakan, merampok apa yang ada pada kita. Tapi bagian B berkata, Yesus berkata, aku datang supaya kamu beroleh kelimpahan dan limpah dalam segala sesuatu. Ada amin. Jadi tidak bisa secara literal dikatakan ayat ini adalah bagaimana Tuhan kok miskin baru berbahagia. Ini bukan berarti kita dikasih melarat. Malah kalau baca Mazmur pasal 23, Tuhanlah gembala yang baik. Dia bawa ke padang gurun, dia bawa kepada sungai yang kering, dia kasih tidur kita di atas batu terjal. Tidak. Dia gembala yang baik, yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Bahkan kalau ada musuh yang mau merampas makanan kita, minuman kita, harta kita, Tuhan gembala baik, tongkat dan gadanya menyertai kita. Tujuannya apa? Supaya milik kita, kekayaan kita yang Tuhan berikan kepada kita tidak dicuri oleh orang, tidak diambil oleh musuh. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara, ayat ini memberi tekanan kepada kita dalam perkataan. Kata miskin di sini dilihat secara alegoris. Ini bukan miskin harta dan kekayaan. Kita miskin secara rohani. Sehingga kalau sudah miskin biasanya kurang gizi, makan tidak bergizi, atau bisa-bisa 2-3 hari tidak makan. Nah kalau 2-3 hari tidak makan, itu berarti kita angkat kita punya tangan sendiri tidak bisa, mesti orang lain yang angkat. Mau jalan ke sana juga mesti orang lain tuntun, karena sudah lemah, tidak berdaya. Nah ini yang berbahaya, karena tidak menyerahkan diri, yang pegang tangan kita menuntun kita kan si setan, makin membuat kita melarat dan miskin secara rohani. Sebab setan tidak pernah menginginkan sesuatu yang baik dari kehidupan anak-anak Tuhan. Dia selalu merancang kebinasaan, dia selalu merancang kematian, dia selalu merancang penghukuman yang kekal menjadi milik orang-orang yang miskin terus secara rohani. Itu sebabnya gereja ini menganjurkan tiap hari jemaat sibuk bagaimanapun baca firman Tuhan. Minimal 2 lembar satu hari. Pendeta-pendeta diajar untuk kalau tiap hari dia harus membaca paling kurang.

5, 6 pasal firman Tuhan. Supaya apa? Kaya dengan firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 4, lalu Markus pasal 4 ayat 4, Lukas pasal 4 ayat 4, bunyinya sama. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman yang proceeded from the Lord mouth, yang keluar dari mulut Allah. Harap ini bisa dipahami dan tidak ada lagi doktrin yang membingungkan kita, yang mengajarkan bahwa ah Tuhan kok ingin kita miskin melarat. Tidak. Berbahagia mereka yang miskin dalam pemahaman yang benar ini, yaitu posisi orang yang berkekurangan selalu minta kepada Dia yang punya segala sesuatu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita membagi ayat ini dalam 3 poin penting. Yang pertama, arti miskin di hadapan Allah atau miskin roh. Dalam teks asli yang tadi saya sudah singgung itu, istilah ini sering diterjemahkan sebagai miskin dalam roh, poor in spirit. Ini adalah kebalikan dari kesombongan rohani atau sikap yang terlalu percaya pada kekuatan sendiri. Padahal kalau tanpa Tuhan, Anda mau harap kekuatan sendiri tak berdaya. Karena warisan yang diberikan kepada kita dari Adam dan Hawa sudah gennya gen berdosa. Jadi kalau ada pada posisi itu lalu tidak melihat Adam yang akhir datang, yaitu Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosa kita, maka kita akan menjadi orang yang tetap tidak membutuhkan Tuhan. Sebab sadar miskin tapi merasa kaya. Bukan sadar miskin lalu cari sang pemilik segala sesuatu, yaitu Tuhan. Nah, kalau kita ada pada keadaan itu, kita adalah orang yang berbahagia. Nah, orang yang memiliki rasa miskin dalam roh, dan dia tahu bahwa kalau dia terus dalam keadaan itu, dia akan hancur, dan dia merindukan sebuah kebahagiaan, maka orang yang memiliki sifat seperti itu adalah sebagai berikut. Pertama, mengakui bahwa mereka tidak memiliki kebenaran dan kuasa di hadapan Tuhan. Tidak ada kebenaran dan kuasa di hadapan Tuhan. Sebab kalau orang merasa dia benar, dia tidak perlu sumber kebenaran. Kalau dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, dan dia tidak minta dia yang punya kuasa untuk berdiri, ya menjadi orang yang miskin melarat menuju mati, bukan menuju bahagia. Tapi kalau orang yang memiliki pikiran seperti ini orang yang sudah pasti memiliki bahagia. Yang kedua, atau B, merasa hampa dan sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan. Karena dia miskin, dia tidak punya. Seperti tidak punya air, kan dia mesti minta kepada sumber air. Dia tidak punya makan, dia mesti minta kepada sumber makan. Dia tidak punya pekerjaan, dia mesti minta kepada sumber pemilik pekerjaan dan pemilik hidup ini. C, menyerahkan hidup sepenuhnya di bawah kendali Tuhan, karena menyadari ketidakberdayaan diri sendiri. Ini yang orang miskin yang berbahagia karena memiliki 3 perilaku ini. Selama tidak memiliki perilaku ini, agak susah ya. Selalu merasa diri benar, selalu merasa diri punya segala sesuatu, selalu merasa diri mampu mengendalikan diri, padahal kan kita ini tidak bisa apa-apa. Kalau kita lihat apa yang dicatat dalam Roma pasal 3 ayat 10, dia bilang tidak ada satupun yang benar, bahkan tidak ada. Dalam bahasa Inggris dia bilang no and no, we have not one truth. Tidak dan tidak, kita tidak memiliki kebenaran. Lalu ayat yang ke-23 mengatakan, semua orang sudah berbuat dosa.
dan hilang kemuliaan. Lalu kita bilang kita orang hebat. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan orang hebat. Tanpa Tuhan kita menjadi miskin yang menuju kepada kehidupan yang disebut ratapan tangisan, bukan bahagia. Yang kedua, orang yang melakukan tiga bahagian tadi disebut yang berbahagia karena dunia pada umumnya sering mengukur kebahagiaan itu dari kekayaan, dari duit, dari kekuasaan, jabatan, pengaruh, atau popularitas. Namun Yesus menawarkan standar yang berbeda dan paradoks. Kalau mau berbahagia, bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada popularitas, nama besar, oh turunan darah biru, oh duit banyak, aset banyak, kekayaan banyak. Seandainya itu menjadi standar bahagia, kenapa Marilyn Monroe mati dengan meninggalkan tulisan, aku punya jet pribadi, aku punya rumah mewah seperti hotel berbintang 5, aku punya pengawal pribadi, aku punya uang pengaruh sampai John Kennedy roboh. Tapi di bak pinggir bak kipnya dia tulis kasih tinggal surat itu, aku tidak bahagia. Uang kita perlu, pengaruh kita perlu, popularitas kita perlu, aset kita perlu. Tapi kita sudah dengar khotbah beberapa minggu yang lalu bahwa itu bukan dasar kita berdiri untuk bahagia. Pemazmur berbicara sangat gamblang kepada kita. Daud berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan bahagia. Waktu saya membaca Mazmur-Mazmur ini, saya mulai berpikir, Daud kan raja, pengawalnya hebat, harta kekayaannya hebat, Salomo juga begitu, kekayaannya luar biasa, pasukan tentaranya luar biasa, negara tetangga membayar upeti kepada dia. Dia hebat semua. Tapi dia tidak bilang bahwa bahagia didapatkan dari sana. Tapi dia bilang takut akan Tuhan. Ini membuktikan bahwa sudah kaya semua tapi ada miskin satu, yaitu roh. Jadi perlu datang kepada Tuhan. Orang yang menyadari bahwa dirinya miskin di hadapan Allah disebut berbahagia. Dia perlu Tuhan. Karena kesadaran itulah yang justru membuka pintu bagi mereka untuk menerima anugerah dan kuasa Allah sepenuhnya. Anugerah Tuhan itu kan ganda, jasmani dan rohani. Tuhan tidak peduli kita pun rohani saja, tapi jasmani juga. Karena itu, waktu dia berkhotbah dan ada 5.000 laki-laki, ada selain perempuan dan selain anak-anak, setelah dia berkhotbah, dia bilang jangan biarkan mereka pulang, sebab nanti mereka pingsan di jalan. Beri mereka makan. Artinya tubuh dan jiwa dan roh ini dipedulikan oleh Tuhan. Dia tidak ingin secara rohani kita menjadi orang yang terbuang, dan secara jasmani menjadi orang yang melarat, yang tidak mengenal dia. Dan yang ketiga, mereka lah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kan orientasi kita ini selalu kerajaan surga nanti setelah mati toh, baru pergi ke kerajaan surga. Tuhan merindukan kita menikmati nuansa dan atmosfer surga itu mulai dari bumi,
bukan nanti di seberang sana saja, mulai dari sini.